0: ARSIS itu singkatan dari Asset Recovery Secured Data System, betul ya?
1: Iya benar.
0: Baik. Jadi ini memang dari aplikasi ini kita bisa memantau begitu ya, sejauh mana penanganannya begitu.
1: Oh iya.
0: Baik. Nah, dalam pengelolaan aset kemudian bagaimana kita bisa dari BPA sendiri untuk memantau dan juga memberikan pelayanannya begitu.
1: Oh gini, dengan aplikasi ARSIS tentunya transparansi data dari barang bukti tersebut ada di situ. Jika masyarakat ingin berperan aktif,
0: kita pun bisa.
1: Bisa, semua bisa.
0: Oh.
1: Kalau berperan apa? Masyarakat berperan aktif tentang tindak lanjut barang bukti, bisa membuka portal tentang barang bukti yang akan dilelang. Kemarin bulan Mei tahun 2026 ada yang namanya lelang BPA Fair. Di situ peran masyarakat dari beberapa mahasiswa aktif di dalam dialog terbuka dengan pejabat dari BPA. Di situ mahasiswa yang jurusan hukum tentunya ya. Jadi di situ para mahasiswa mendapat pengetahuan tentang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi. Dengan membuka portal, lelang secara nasional, jadi penyajian data tersebut emang akurat. Kemana itu barang sitaan hasil tindak pidana hasil korupsi itu kembalikan ke negara atau yang berhak, di situ terupdate dalam laporan pertanggungjawabannya.
0: Paham. Jadi tadi saya pikir ini hanya untuk mereka yang memang berhubungan dengan aset tersebut, tapi ternyata masyarakat bisa ikut memantau
1: ya.
0: Baik. Kita berbicara tentang tadi sudah di sedikit disinggung BPA Fair. Kita beberapa kali kemarin juga sempat berbicara bahwa di sana ada lelang juga ya. Saya sempat ngintip tuh, barangnya mewah-mewah banget tuh. Katanya dari seorang public figure juga gitu Nah, mekanisme pelelangan itu seperti apa sebenarnya, atau penyelesaian barang rampasan negara itu? Dari situ prosesnya sampai ke lelang, kemudian dari lelang bagaimana hasilnya?
2: Terima kasih Mbak Rara dan untuk sahabat Sonora yang kami banggakan tentunya. Saya akan menjelaskan mulai dari tahap awal. Dari tahap awal tentang mekanisme proses lelang. Tentunya pertama adalah mulai dari tahap penelusuran perampasan sehingga timbul menjadi suatu penyitaan terhadap benda sita, apakah itu dari perkara tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum tindak pidana yang lainnya. Dari situ setelah dibawa ke ranah persidangan, tentu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana status terhadap benda sitaan tersebut? Bila dicantumkan di dalam putusan tersebut bahwa benda sitaan tersebut dirampas untuk negara atau dirampas dikembalikan ke pihak korban atau pihak lainnya, tentu dia akan kita kembalikan. Nah, kita bicara yang dirampas untuk negara, tentu kita akan mengajukan namanya proses lelang di situ. Yang pertama-tama apa langkahnya? Di kejaksaan ini ada yang namanya BPA, itu dalam fungsi sebagai regulator dan juga fasilitator. Kami yang di Kejaksaan Tinggi, asisten BPA, fungsi kami adalah sebagai fasilitator. Sedangkan yang di Kejaksaan Negeri, dia selaku operator dan eksekutor.
0: Ini jadi menjelaskan tentu, ya saya juga tadi bingung karena ada Kejaksaan Negeri, ada BPA juga, kemudian ini ada Kejaksaan Tinggi begitu Pak.
2: Ya, tadi saya jelaskan di
0: baik,
2: sini. Jadi kalau BPA itu dia regulator dan juga fasilitator situ. Regulatornya BPA, karena levelnya ada level Kejaksaan Agung, fasilitator juga di situ, ya kan. Sedangkan kami dalam posisi di Kejaksaan Tinggi adalah fasilitator serta monitoring, fasilitator dan monitoring terhadap kinerja dari para kasih PAPBB di kejari-kejari. Sedangkan kasih PAPBB yang dikejari-kejari adalah sebagai operator dan eksekutor. Jadi pelaksananya di sana. Karena kalau di eksekusi itu kan adanya

0: di Kejaksaan Negeri. Karena proses penuntutannya di Kejaksaan Negeri. Sedangkan di Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan Tinggi penyidikan dan pra penuntutan. Karena saya basicnya jaksa. Sedangkan tahap penuntutan itu di Kejaksaan Negeri. Tahap eksekusi juga adanya di Kejaksaan Negeri. Di situ tentu jaksa penuntut umum setelah putusan itu mempunyai kekuatan yang hukum yang tetap
1: ya.
0: Terhadap barang rampasan diserah terimakanlah kepada kasih PABB di
1: Kejaksaan
0: Negeri.
1: Oh.
0: Bukan di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi nanti ada tahapannya. Kasih PABB di Kejaksaan Negeri selanjutnya mempelajari putusannya seperti apa, memverifikasi secara faktual barang rampasannya seperti apa, harus dicek di situ. Harus disinkronkan antara putusan dengan faktual di lapangannya seperti apa. Misalkan properti tanah yang terletak di alamatnya tersebut di situ, ordinatnya di situ, kita harus cek di situ terhadap barang-barang rampasan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya kasih PABB setelah memverifikasi secara faktual akan mempelajari juga nilai ekonomisnya ini berapa. Tentu kan dia merangkul atau bekerja sama dengan penilai. Iya kan, setelah menerima memverifikasi secara faktual kasih APBB ini melakukan penilaian. Ya tadi sudah saya jelaskan di awal. Penilai itu bisa dari pemenilai kejaksaan, bisa penilai dari KPKNL yang di bawah DEPQ atau KJPP di situ. Setelah dinilai, nilainya berapa? Di dalam ketentuan di kita pedoman 7 ada batasan-batasan kewenangan. Kalau Kejaksaan Negeri di situ nilainya 1 miliar ke bawah. Nah, itu keputusannya cukup Kajari yang melakukan lelang, izin lelangnya. Cukup diselesaikan di situ. Ya kan? Untuk nilai 1 miliar sampai 5 miliar itu Kejaksaan Tinggi. Itu kewenangan kami, ya kan? Untuk memberi izin kepada kasih PABB melakukan lelang terhadap barang rampasan. Di atas 5 miliar ke atas itu BPA yang mempunyai kewenangan sampai ke Jaksa Agung kalau nilainya besar.
1: Paham situ, sekarang.
0: Walaupun tetap eksekusi atau hasil dari lelang barang rampasan tersebut tentu masuk ke kas dari Kejaksaan Negeri, kas kantor lah ya. Kas kantor atau rekening penampungan di Kejaksaan Negeri. Karena PNBP adanya di Kejaksaan Negeri. Untuk wilayah Kejaksaan Tinggi ini ya, yang meliputi 5 wilayah Kejari itu, kita ditarget PNBP yang cukup, PNBP kita yang cukup lumayan banyak nih Mbak. Makanya kami juga men-stressing pada kawan-kawan di Kejari-Kejari itu bagaimana untuk memenuhi target PNBP yang sudah ditentukan oleh pimpinan.
1: Baik.
0: Di situ setelah tadi penilaian, setelah mempunyai izin lelang, tadi sudah saya jelaskan kewenangan-kewenangannya. Selanjutnya kasih PABBB atau kami atau petugas lelang lah. Bisa petugas lelang kan bisa dari Kejari, bisa dari Kejati, bisa dari BPA.
1: Betul.
0: Melanjutkannya, melimpahkannya berkas-berkas lelang itu ke kantor KPKNL. Dari kantor KPKNL tentu akan menjadwalkan dilakukannya unwishing. Artinya di situ unwishing itu melakukan verifikasi secara faktual dan itu boleh kayak umum melihat. Artinya kalau misalkan di situ ada tanah yang mau dilelang, tentu ditayangkan fotonya atau dokumen-dokumennya. Disitulah nanti para peminat bisa bertanya kepada kami dalam unwishing tersebut. Setelah unwishing tidak ada masalah, tidak ada yang keberatan dari pihak lain, maka dilanjutkan dengan tahap lelang. Dan lelang ini untuk nilainya yang besar, sebenarnya penjualan itu kan ada dua macam ya Pak ya. Satu, penjualan secara penjualan langsung. Penjualan langsung dalam hal ini yang nilai-nilai barangnya kecil. Misalkan kayak HP yang harga-harga murah, ya kan. Itu bisa kasih PABB selaku pejabat penjual bisa melakukan penjualan langsung.
1: Baik, baik.
0: Dan juga mekanisme penjualan lelang. Ah, ini yang nilainya ekonomisnya besar. Tentu di situ tadi sudah saya jelaskan tentang kewenangan-kewenangan izin lelangnya dari KPKNL, lalu menjadwalkan. Iya kan, kapan dilaksanakan lelangnya? Nah, kita nunggu dari KPKNL. Dan saya pesan kepada masyarakat bahwa lelang barang rampasan yang ada di kejaksaan yang bekerja sama dengan KPKNL sifatnya adalah open bidding. Artinya tidak adalah Pak, tidak adalah yang namanya pengkondisian, itu tidak ada sekarang. Karena open bidding siapapun bisa mengakses, seperti tadi Pak Bambang mengatakan bahwa siapapun bisa melakukan ikut lelang. Tentu sebelum melakukan lelang kan harus menyetorkan uang jaminan lelang. Biar ada keseriusan dari peserta itu.
1: Betul. Saya pernah tuh kemarin mencoba-coba, tata ada syaratnya ya, harus ya, ada uang jaminan
0: lain sebagainya. Ada persyaratannya, membuat apa, masuk ke aplikasinya.
1: Betul.
0: Dan kebetulan kemarin juga ada kegiatan BPA Fair, yaitu dalam rangka pertama adalah tujuannya adalah PNBP. Jelaskan di situ bagaimana kejaksaan ini memberi andil terhadap negara dalam hal pemasukan keuangan negara, yang tentunya dari hasil tindak pidana dari proses lelang itu. Yang pertama tujuannya seperti itu. Yang kedua adalah memberi pelajaran kepada masyarakat umum. Bagaimana sih proses dari lelang yang dilakukan oleh kejaksaan bersama dengan KPKNL, yang ternyata kan memang open bidding. Semua orang bisa mengakses itu. Siapa yang mampu menawar, silahkan menawar setinggi-tingginya. Di situ terutama yang barang-barang yang bergerak atau yang perhiasan yang cepat laku sih, Pak. Kalau yang banyak yang kurang minat ya, itu properti tanah. Itu justru banyak yang kurang minatnya. Ada sih beberapa yang ini, cuman tidak seperti perhiasan atau
1: tas-tas.
0: Tas
1: udah laku tuh, Pak.
0: Masih. Ini akan ada lagi nanti.
1: Oh, akan ada lagi. Aduh, kok makin banyak ini.
0: Kebetulan tadi di WA teman juga hari ini ada unwishing juga, cuman saya kan lagi di sini. Unwishing di BPA dengan KPKNL 4 Jakarta Selatan melakukan unwishing yang rencananya akan melelang, kan ada lukisan emas yang belum. Yang kemarin kan waktu di BPA Fair itu kan masih ditulis sih, ya kan?
1: Iya.
0: Belum dilaksanakan. Nah, ini baru mau akan ini.
1: Unwishing.
0: Ada beberapa lukisan emas dan perhiasan di situ.
1: Oke, baik.
0: Kalau Mbak Rara
1: berminat
0: monggo. Dan untuk masyarakat umum monggo. Karena lelang sifatnya open bidding
1: ya, siapa saja juga boleh mengikutinya. Kita akan jeda lagi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Sonar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Aura FM. News, traffic, and music.
1: Halo Kalisaran, masih menemani Anda. Masih ada Pak Sudardi dan juga Pak Prabowo ya. Kita di segmen terakhir nih Pak. Singkat mungkin Pak Sudardi atau juga Pak Prabowo menjawab pertanyaan dari yang sudah masuk ya. Halo, saya sapa dulu Kak Lalita Putri yang sudah stay tune juga di YouTube channel kita. Kak Aditya juga, selamat siang. Kak Opita, kalau kasus kredit yang fiktif itu gimana Pak? Apakah kreditur disita anggunan yang dijaminkan ke banknya? Soalnya kan lagi marak nih kasus-kasus korupsi yang kreditnya gagal bayar.
2: Terima kasih Mbak Rara.
1: Ya.
2: Terkait dengan kredit fiktif, apakah kredit fiktif tersebut menyangkut perkara tindak pidana korupsi, TPPU, atau kredit fiktif yang kaitannya dengan tindak pidana umum? Kalau tindak pidana umum tentu yang terafiliasi tentu diamankan oleh penyidikannya, sama seperti di tindak pidana korupsi. Ya. Tentu dilakukan pengamanan terlebih dahulu lah semua aset itu. Tentu dilakukan pengamanan, yaitu penelusuran, perampasan terlebih dahulu, dilakukan penyitaan. Yang pada akhirnya endingnya adalah nanti di proses peradilan. Di situ. Jadi kami tidak bisa mengandai-ngandai nih. Tapi tetap kalau pengamanan tetap. Iya kan, seorang penyidik misalkan, saya dulu kan juga penyidik di Gedung Bundar ya. Artinya kalau ada seperti itu, ya tentu kita amankan terlebih dahulu. Karena kan kita melihat, iya kan, ini hasil dari mana, sumber uang ini dari mana, iya kan. Tentu kita amankan terlebih dahulu. Tentu rekening-rekeningnya kita blokir terlebih dahulu. Supaya jangan sampai ada terjadi transaksi di perbankannya ya, terkait atau yang terafiliasi dengan perkara yang kita sedang sidik. Tentu di situ tetap kalau diamankan tetap, tetap diamankan, disita, kita blokir rekeningnya seperti ya kan, kita amankan terlebih dahulu supaya tidak terjadi suatu transaksi pemindahan, ya kan, pemindahan saldo yang terafiliasi atau tidak. Nanti endingnya adalah di pembuktian di pengadilan.
1: Siap, baik.
2: Iya kan? Tentu kalau itu memang dia posisi sebagai korban, ya kan, tentu akan dikembalikan ke pihak korban. Ya. Tapi kalau itu posisi dia tersangka, ya kan, posisinya bahwa itu kredit itu memang sengaja dilakukan oleh tersangka, kredit fiktif ya. Iya kan? Tentu dirampas untuk negara. Biasanya kalau dari perbankan dirampas untuk negara, tapi di dalam tuntutannya atau putusannya nanti disebutkan UP. Dalam arti UP ini nanti kita serahkan hasil lelang atau hasil perampasannya itu kepada pihak bank. Artinya tidak serta-merta semua hasil rampasan itu masuk ke kas negara, tidak. Ada kalanya kalau misalkan pihak perbankan yang dirugikan, misal contoh BRI atau BNI atau bank-bank Jimbara lah kan, di situ yang dirugikan tentu, ya kan, hasil lelang biasanya di dalam putusannya itu juga menyantumkan UP. Artinya uang pengganti tersebut diserahkan kepada bank yang dirugikan.
1: Baik.
2: Artinya di situ tidak serta-merta semua harus masuk kas negara, tidak. Ada di situ. Apa fungsi kami? Fungsi kejaksaan di sini adalah memberi fasilitas bahwa apa yang telah dirugikan oleh bank tersebut terpenuhi.
1: Baik.
2: Siap.
1: Kita sudah hampir sampai di waktu-waktu terakhir nih. Mungkin singkat Pak, ini menyinggung mengenai anggota FATF dan kejaksaan ini menjadi leading sektor ya pada aset, aspek pemulihan aset. Dampaknya untuk kinerja kejaksaan sendiri seperti apa Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak Rara. FATF itu, ini adalah organisasi internasional sebenarnya, antar negara di situ. Ya, tujuan utamanya adalah melakukan suatu kerjasama men-tracing terhadap aliran-aliran dana yang terkait atau terafiliasi dengan suatu tindak pidana yang sifatnya lintas negara. Di situ ini fungsinya kalau di kita ini PPATK-nya, tapi FATF ini fungsinya dia PPATK tapi internasional di situ. Yeah. Indonesia baru masuk menjadi anggota tetap sebagai anggota FTF itu pada tahun 2023. Sebelumnya kita masih negara peninjau di situ. Baru tahun 2023 kita menjadi anggota tetap di situ. Aliran-aliran dananya yang terjadi transaksi dalam dunia internasional, nah kita bisa meminta bantuan kepada negara pihak. Misalkan ada aliran dana yang masuk di negara Australia atau di Singapura kita ini. Tapi ya kembali ke negara asal sih, Pak.
1: Baik.
2: Tentunya di situ korporatifnya enggak. Walaupun di samping FTF juga kita juga ada namanya MLA juga ada. Mutual Legal Assistance juga ada di situ yang kaitannya dengan dunia hukum. Kalau FTF itu lebih terfokus kepada transaksi dunia internasional yang kaitannya dengan tindak pidana, bisa tindak pidana korupsi, TPPU, money laundering tadi ya, atau terorisme dalam dunia internasionalnya di situ.
1: Baik.
2: Jadi ya fungsinya bila ada terjadi suatu transaksi, kan banyak juga lah uang-uang hasil korupsi atau TPPU yang dibawa ke luar negeri kan.
1: Iya.
2: Nah itulah kita fungsinya untuk kerjasama.
1: Baik.
2: Tentu kejaksaan tidak berdiri sendiri dalam hal ini, tentu menggandeng dengan stakeholder yang lain.
1: Iya.
2: Bisa dengan Kemenkumham, dengan PPATK, dengan Kemenlu.
1: Kemenlu, iya.
2: Di situ. Baik. Dan ada kalanya juga dengan Interpol.
1: Iya.
2: Jadi kerjasamanya seperti itu.
1: Lintas negara ya.
2: Lintas negara.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan singkat-singkat aja. Satu menit, karena kita udah kurang 2 menit lagi nih. Sudah siap. Di menit 00. Pesannya kepada masyarakat terkait pentingnya mendukung upaya pemulihan aset negara ini. Silakan masing-masing Pak Bambang, Pak Prabowo dulu, baru Pak Sudardi. Ya. Satu menit aja ya, Pak. Monggo.
3: Pesan dari kami ya, dari Kejaksaan Tinggi Jakarta, bahwasannya barang sitaan negara terbukti dari hasil terpidana seseorang yang menyelengkan atau tugas yang disalahgunakan, itu juga merupakan aset negara yang pada dasarnya yang menjaga yang apa, yang hanya tugas bukan pemerintah saja, tetapi masyarakat umum pun dapat memantaunya juga, terutama yang di bidang ranah masalah hukum ya. Yang berperan aktif yang sungguhnya adalah mahasiswa prodi dalam hukum. Bisalah membuka peran serta dalam portal informasi pelelangan aset, di mana jadwal lelang juga ada, jenis aset yang dilelang juga ada, dan juga hasil pelelangan tersebut akan kemana itu arahnya, ke kas negara kah atau yang berhak. Jadi manfaat dari masyarakat itu ya memperluas akses terhadap informasi lelang dan juga jalur hukum optimal penerimaan negara tersebut. Ya, demikian. Baik. Dari saya mungkin ya,
1: lebih jelasnya. Baik, Pak. Terakhir, Pak.
2: Terima kasih, Mbak. Ini pesan kesan kami yang terakhir ya. Kami mengimbau kepada masyarakat umum, kepada masyarakat semua, berikanlah informasi yang seluas-luasnya, akses kepada kami, kejaksaan atau kepada penyidik yang lain, baik penyidik kepolisian atau penyidik KPK, terkait dengan informasi keberadaan dari benda atau barang-barang milik tersangka atau terpidana.
1: Oke.
2: Berikan informasi kepada kami. Tentu kami akan mempelajari,
1: menindaklanjutinya
2: di situ. Baik. Jadi peran masyarakat kami impo di situ untuk memberikan akses informasi kepada.
1: Kemana Pak bisa menghubungi?
2: Bisa ke penyidiknya langsung, bisa ke PPA kami, atau ke Penkum Kejaksaan Tinggi.
1: Baik.
2: Bisa memberi informasi di situ. Tentu kami akan pelajari.
1: Siap.
2: Dan kami tindak lanjuti.
1: Siap.
2: Misalkan ada sekarang lagi marak penyidikan apa nih? Oh, ada informasi si tersangka ini punya barang ini, Pak. Sebelum ini berpindah tangan atau berubah.
1: Ya kan? Sampaikan.
2: Sampaikan biar kami cepat melakukan suatu tindakan hukum. Baik. Yang di situ. Yang kedua adalah terkait lelang, bahwa lelang zaman sekarang tidak ada yang namanya lelang yang dikondisikan. Semua open bidding, lelang-lelang besar. Artinya kalau ada oknum-oknum yang mengiming-imingi lah atau menjanjikan bahwa dia bisa mengkondisikan suatu lelang barang rampasan dengan nilai yang rendah dan akan didapat, itu bullshit dan itu penipuan, tidak bisa. Karena lelang sifatnya adalah open bidding, terbuka untuk umum.
1: Baik.
2: Jadi jangan sampai masyarakat ini tertipu dengan hal seperti itu.
1: Baik, berarti akses informasi yang benar ya ada di websitenya juga begitu ya. Pak Sudardi, Pak Bambang Prabowo, terima kasih waktu yang berbincang dengan sahabat Sonora pada siang hari ini. Sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain. Terima kasih sahabat Sonora, sampai jumpa.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sonora Update. Kejaksaan Agung masih mempelajari surat permohonan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional 2025-2026 Komisaris Jenderal Purnawirawan Sony Sanjaya untuk menjadi Justice Kolaborator atau pelaku yang membantu pengungkapan perkara pidana. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, hingga saat ini pihaknya mengklaim belum mengabulkan permohonan Sony, termasuk relevansinya pengakuan Sony sebagai tersangka untuk mengungkap kasus tersebut. Pekerja di Sophie Stadium dekat Los Angeles, Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan sementara dengan manajemen sehingga ancaman mogok kerja batal terjadi hanya beberapa hari sebelum stadion tersebut menjadi tuan rumah laga pertama tim nasional Amerika Serikat di ajang FIFA World Cup 2026. Anggota Serikat Pekerja Unite Here Local 11 telah menyetujui aksi mogok setelah negosiasi kontrak dengan Legends Global. Subkontraktor yang mengelola layanan makanan dan minuman di stadion mengalami kebuntuan soal tuntutan kenaikan upah para pekerja.
2: Demikian Sonora Update.
3: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.
1: Ya, Anda meminta, kami memutar siang hari ini bersama saya Yudi Samadi. Kembali hadir menemani Anda yang sedang menikmati makan siang, atau Anda yang sedang ada di jalan, atau dimanapun aktivitas Anda, sahabat-sahabat Sonora. Saya akan siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit dari sahabat-sahabat Sonora pada siang hari ini. Silahkan bisa mengirimkan via WhatsApp ya di 0812-122-9200.
4: No, I can't take one more step towards you.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Jar of Hearts, Christina Perry, lagu pembuka di AMKM siang hari ini. Selamat siang ya. Selamat menikmati makan siang. Dinikmati pelan-pelan saja, santai saja sahabat Sonora, termasuk yang lagi di jalan, meskipun mungkin di beberapa ruas jalan lengang begitu ya, gak usah ngebut-ngebut. Santai saja, fokus pada kemudinya, dan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Koko Tengbun, selamat siang. Anmes Kamaleng yang ingin didengarkan siang hari ini dengan sejumlah, kirim salamnya buat warga negara Indonesia katanya, yang baru dikejutkan dengan kenaikan BBM jenis Pertamax. Saya gak terkejut sih, saya terkejutnya kemarin karena naiknya kan kemarin ya. Oke, Koko Tengbun, siap ditunggu. Lagunya sudah masuk playlist yang hari ini. Ada siapa lagi tadi? Wiwin, hai Mbak Wiwin, apa kabar? Siang hari ini lagu dari Lucy Rahmawati, ternyata lagunya katanya buat semuanya saja yang mendengarkan siang hari ini. Selamat menikmati makan siangnya.

92 Jakarta News Traffic and Music. Lucy Rahmawati ini adalah personilnya AB3 dulu ya, sebelum keluar ganti Cynthia Lamusu lalu jadi B3. Ini single barunya pada saat setelah keluar dari AB3 kalau gak salah. Lucy Rahmawati dengan Ternyata. Sahabat Sonora sudah terputar. Mbak Wiwin tadi yang ingin diputarkan lagu yang satu ini, semoga terhibur ya Mbak Wiwin. Selamat siang untuk Ibu Fanda di Pondok Kopi Jakarta Timur, yang siang hari ini cuacanya cerah. Di sini tadi cerah, sekarang mendung ya cuaca di Palmerah di studio Sonora. Minta lagu Morning is Broken dari Cat Stevens untuk semua sahabat Sonora di mana saja berada tanpa terkecuali, dan selamat makan siang untuk penyiar dan kru. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Fanda. Ditunggu. Kemudian juga tadi ada Mpok Heni. Halo Mpok Heni yang ada di Tanjung Priuk katanya. Saya penggemar Sonora dari gadis. Sekarang saya umurnya 59 tahun. Siap Mpok Heni, ini saya putarkan Can't Take My Eyes Off Of You-nya versinya Muse ya. Biar agak sedikit kekinian. Ada nuansa-nuansa rocknya juga. Enak kita putarkan di siang hari ini ya.

sebenarnya ternyata saya baru tahu ada versi Muse, ada Shawn Mendes juga menyanyikan lagu yang satu ini ya, Can't Take My Eyes Off of You. Ada juga tapi memang versinya Gloria Gaynor itu gak ada duanya sih ya, the original one, dengan lagu yang hit sampai saat ini, Can't Take My Eyes Off of You. Sudah kita simak Pak Rudi Tarigan dari Bogor. Selamat siang, apa kabar nih? Tadi ada Pak Ibu Susanti Dwi, ada Mpok Heni tadi sudah ya. Terima kasih update-nya. Kemudian juga ada Virgo Mbak Pinka, selamat siang, apa kabar? Daeng Amin, selamat siang juga nih dari Jakarta Utara. Ada Mbak Nar, ada Teguh Kumis di Cikarang yang katanya panas potato. Ini maksudnya gimana nih panas potato? Ada Toko Kasmun, Banyuwangi hadir, selamat siang. Ada Siska, selamat siang Mbak Siska. Cengkareng ya Mbak Nar ya, terima kasih banyak. Wow, Banyuwangi katanya yang paling khas tuh rujak soto sama nasi tempong. Ini ikan asin sama sambal pedas. Waduh, cocok lagi ngomongin makan siang ya. Siapa tahu bisa jadi referensi. Ada juga Embun, genrenya apa ya? Genrenya boleh Indonesia Barat yang dirilis setelah tahun 90-an. Boleh, silakan. Kita lanjut lagi, tadi ada Pak Rudi Tarigan, lagunya Terlalu Manis dari Slang, sudah masuk playlist yang hari ini. Kemudian juga ada Ibu Nur dari Pekalongan, lagu dari Anggun dengan Kembali, sudah juga disiapkan. Ditunggu ya.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita update informasi-informasi lalu lintas siang hari ini, tol dalam kota, pantauannya dari Cawang sampai dengan Semanggi, dan sebaliknya dari Grogol ke Semanggi padat. Tol Sediatmo atau tol bandara arah bandara lancar, sebaliknya padat di gerbang tol Cengkareng arah Pluit sampai kilometer 3140. Untuk tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Karawaci kilometer 23 dan dari Kunciran sampai Tomang. Sebaliknya padat di Karang Tengah sampai dengan Tangerang kilometer 17800 ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jor W2S, hati-hati di kilometer 16900 dari Ulu Jami arah Pondok Indah ada pekerjaan perbaikan jalan. Lalu lintas dari Ulu Jami ke Pondok Indah padat. Sementara tol Jagorawi dari Taman Mini arah Cawang terpantau padat. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai rest area kilometer 19 dan di Cikarang Pusat kilometer 37 imbas ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Timur.

0: kalau main boleh ya, dari Gajah Mada kita ke pindah. Oke, lagunya Westlife dengan I Have a Dream. Ditunggu, kita akan putarkan siang hari ini. Kemudian juga selamat siang untuk siapa lagi nih? Saya akan ketemu dengan Mas Terry Kurniawan. Apa kabar Mas Terry di Grogol, Jakarta Barat? Lagunya dari dari Rose and Bruno Mars dengan APT. APT atau APT sih?
1: APT.
0: Whatever.

0: Udah masuk bulan Juni, udah tanggal 22. 22 itu ulang tahun Jakarta. Jadi warga Jakarta wajib datang ke Jakarta Fair, betul enggak?
1: Betul.
0: Ya. Warga Tok-Tok juga. Ya, benar enggak? Udah pernah ke Jakarta Fair?
1: Udah dong.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Kapan terakhir ke Jakarta Fair?
1: 3 tahun lalu.
0: Kita akan mengulang sejarah tahun ini ya.
1: Betul.
0: Ya. Jakarta Fair hari ini dibuka tanggal 11 Juni. Jadi

Silakan sudah bisa menikmati kemeriahan di sana dan akan berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Buruan ajak squad sahabat Sonora untuk seru-seruan belanja, kulineran, konseran, sampai main di beragam wahana permainan semua di satu tempat, Jakarta Fair. Nah, siap-siap juga seru-seruan bareng Good Morning Everyone. Ini band ya yang bakal bikin Anda terpukau sama aksi panggung mereka dan pesta kembang api spektakuler di opening ceremony setelah simbol peresmian secara resmi ya. Dan Anda juga gak perlu khawatir karena besok masih ada Firsa Besari, ada Idgita, Sedia Aku Sebelum Hujam, dan Yagu. Yagu bener ya bacanya, siap ngajak semua sahabat Sonora singalong dan juga puluhan artis setiap harinya di Jakarta Fair Music Concert. Buktikan sendiri serunya belanja super lengkap seperti perabotan rumah, aksesoris unik, gadget tercanggih, kendaraan impian, alat elektronik terbaru, kosmetik pelengkap. Ini bahasa isyarat ya. Sampai produk-produk UMKM pilihan di ribuan stand yang bisa ngasih kamu promo dan diskon menarik. Dan tentu saja menangkan grand prize 2 mobil dan 24 motor. Ingat ya, hari ini nih openingnya dibuka resmi dan akan terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya sekarang di jakartafair.co.id dan stay tune terus sama keseruan-keseruan Jakarta Fair di TikTok, Instagram, @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 karena destinasi liburan serba ada ya cuma di Jakarta Fair.

0: Ini 2024, tahun 2 tahun yang lalu waktu lagu ini dirilis tuh anak-anak kecil hafal dengan tariannya. Sekarang tuh kayak sejajar dengan Hunter
1: Golden,
0: Hunter X ya, betul. Iya, Golden. Mana nana gitu ya. Gimana liriknya? Gak bisa nyanyi. Oke, okay. Saya masih bersama Sony Wicaksono yang hari ini sebagai bintang tamu. Makanya mampir ke tok-tok kita karena kita sedang hadir menghibur teman-teman semuanya siang hari ini. Ada Sakura, orang Jepang mungkin ya.
1: Senada cinta.
0: Sakura itu. Sakura juga. Itu ya Farid RM.
1: Ya,
0: Rosa ya. Juga. Tapi ini bukan Sakura, bukan. Nama orang. Nusa Tenggara Timur. Oh. Karena paling jauh ya kita appreciate dengan memutarkan permintaan lagunya. David Foster, The Best of Me, sudah masuk ya ke playlist yang hari ini. Oh, belum di ini. Ya, kita nanti setelah itu juga sudah siapkan untuk Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Coldplay dengan Yellow. Ditunggu ya di AMKM sampai pukul 14 nanti. Stay tune terus.

0: Ya sahabat-sahabat Sonora, semakin nambah usia, tanda penuaan tidak hanya terlihat pada kulit tapi juga pada mata kita. Ya, katarak dan penurunan kualitas penglihatan menjadi bagian dari proses penuaan. Tapi jangan khawatir, katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan nyaman. Dengarkan talkshow edukasi teknologi bedah katarak laser JIC, Flex dan ragam lensa tanam premium. Tidak hanya mengatasi katarak, Anda juga bisa terbebas dari kacamata bersama Dr. Milzan Murtada SPM selaku dokter spesialis mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Nikmati setiap momen emas untuk Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama JEC Flex dan ragam lensa tanam premium di JEC Eye Hospitals and Clinics.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

Okay, Alanis Morissette, lagu berikutnya setelah Coldplay siap diputarkan untuk Panda Hitam Putih. Macam ya panda pasti hitam putih sih, rata-rata kulitnya kan hitam putih. Benar. Namanya siapa? Satria Wiratama bukan? Atau Ciatau? Itu yang di Taman Safari itu. Iya. Okay, ditunggu ya Panda Hitam Putih lagunya. Kemudian selamat siang untuk sahabat-sahabat kita lagi. Tadi ada Ibu Nona dari Rawamangun, wow, Jakarta Timur. Hai Ibu Nona yang akan terus menjadi Nona ya, karena Nona namanya. Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Nanti kita akan putarkan setelah pukul 13 ya. Stay tuned.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi wilayah DKI Jakarta akan mengalami kondisi cuaca panas pada periode akhir September hingga Oktober 2026 mendatang. Kondisi tersebut terjadi seiring posisi matahari yang melintas di sekitar wilayah Pulau Jawa. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Supahiluakan menjelaskan masyarakat Jakarta akan merasakan peningkatan suhu dan rasa gerah yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang diawali kondisi udara yang lebih kering pada Juli hingga Agustus. Korps Garda Revolusi Iran Islam secara resmi mengumumkan telah meluncurkan setidaknya 12 rudal balistik yang ditujukan ke pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kendali militer Amerika Serikat di Yordania. Dikutip dari Al Jazeera, Garda Revolusi mengklaim serangan udara masif ini secara khusus menargetkan hanggar pesawat jet tempur milik Amerika Serikat, termasuk jenis F-35, F-15, dan F-16, serta sejumlah fasilitas krusial lain yang selama ini digunakan oleh pasukan bentukan Gedung Putih tersebut.
1: Demikian Sonora Update.

0: By the way, tadi saya memutarkan Shape of My Heart-nya Backstreet Boys ya. Tapi yang tertarik adalah Step Mahanya Sting.
1: Sting.
0: Judulnya persis sama.
1: Oh.
0: Itu beda. Makanya this is my mistake. Salah putar lebih tepatnya ya. Oke. Okay. Ditunggu tapi enggak apa-apa, nanti tetap akan diputarkan ya. Dan saya juga mau ketemu dengan Ibu Sri dari Petojo. Ada Bang Danu Bondus, apa kabar? Ada tangan kanan aja, ada Mom Jasmine. Jasmine lagi apa nih, Mom? Kemudian siapa lagi tadi yang sudah gabung? Ada yang dari NTT, dari Bandung, dari Subang. RR Gift, selamat siang. Tadi juga ada Sakura. Halo Sakura. Ada Virgo. Oh, Mbak Pinka. Mbak Pinka, lagunya abis ini ya kita putarkan, Risky Roll dari Bruno Mars. Salamnya buat Michelle Olivia. Sehat-sehat ya, anak cantik kesayangan mama. Love you forever and ever. Terima kasih. Kemudian Ibu Sri tadi lagunya adalah, oh, dari agak lawas ya, White Lion ini. You All I Need, salamnya untuk semua pendengar Sonora di manapun berada siang hari ini.

Kita mau ingetin lagi sahabat-sahabat Sonora, warga Jakarta, kalau hari ini 11 Juni adalah hari dibukanya Jakarta Fair secara resmi. Jadi buruan ajak squad sahabat-sahabat Sonora untuk seru-seruan, belanja, kulineran, konseran, sampai main di beragam wahana permainan semua di satu tempat di Jakarta Fair. Siap-siap juga buat seru-seruan bareng Good Morning Everyone yang bakal bikin kita semua terpukau sama aksi panggung mereka dan pesta kembang api spektakuler di opening ceremony setelah simbolis peresmian pembukaan Jakarta Fair Kemayoran hari ini. Dan Anda juga gak perlu khawatir lagi karena besok masih ada Firsa Besari, Idgitaf, dan Yagu yang siap mengajak Anda semua singalong dan juga puluhan artis tiap harinya di Jakarta Fair Music Concert. Buktikan sendiri serunya belanja super lengkap seperti perabotan rumah, aksesoris unik, gadget tercanggih, kendaraan impian, alat elektronik terbaru, kosmetik terlengkap, perhiasan cantik, sampai produk-produk UMKM pilihan di ribuan stand yang bisa ngasih Anda promo dan diskon menarik. Dan juga menangkan grand prize 2 mobil dan 24 motor nih sahabat Sonora. Ingat ya, hari ini Jakarta Fair Kemayoran dibuka dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya sekarang di jakartafair.co.id dan stay tune sama keseruan di TikTok, Instagram, @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 karena destinasi liburan serba ada ya cuma di Jakarta Fair.

0: Kalimantan Sonora.
1: Tidak akan memakai APBD, pemerintah Provinsi Jakarta membuka kerjasama private sector untuk pengelolaan aset di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Lengkapnya kita akan simak informasi terkait hal ini dari reporter kami, Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta memiliki aset luar biasa tapi seringkali tidak termanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah aset milik BPSDM Provinsi Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang sudah tidak digunakan atau terbengkalai sejak tahun 2014 dengan luas 2,4 hektar berada di dua jalan utama, yaitu di Jalan Kasablanka dan Jalan HR Rasuna Said. Pramono akan segera memutuskan lokasi tersebut digunakan untuk hotel atau kantor atau apartemen dan juga gaya hidup, yang menegaskan pembangunan lokasi itu tidak akan menggunakan APBD melainkan membuka kerjasama dengan private sector.
3: Sehingga dengan demikian kami tidak akan menggunakan dana APBD untuk mengembangkan, kita lakukan creative financing, membuka kerjasama dengan private untuk membangun di tempat ini. Ketika saya tadi mendapatkan laporan dari Pak Faisal bahwa begitu baru kita umumkan, walaupun belum secara resmi diumumkan, sudah ada 7 peminat untuk membangun di tempat ini.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut, Pramono meyakini pembangunan tersebut akan menjadi potensi ekonomi Jakarta dan menargetkan bulan Agustus 2026 ini sudah diputuskan pihak mana dan apa yang akan dibangun di lokasi tersebut. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih laporan Anda. Jadi Pemprov DKI Jakarta membuka kerjasama private sector untuk pengelolaan aset di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak akan menggunakan APBD.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Ya, selamat siang untuk ada Indri di Senen, Jakarta Pusat. Lagunya dari Miley Cyrus dengan Flower. Lagu ini katanya untuk penyiar Sonora, untuk pendengar Sonora, dan sehat, sehat dan bahagia selalu semuanya. Kemudian ada Elizabeth. Hai Elizabeth. Lagunya dari Shaggy Dog dengan Hey Sexy Lady.

0: Informasi jangan. Tol dalam kota siang hari ini Pancoran sampai Semanggi padat, sebaliknya dari Grogol ke Semanggi juga padat. Anda yang melintasi tol bandara, jalur bawah diinformasikan lancar untuk dua arahnya, namun jalur atas tersendat menjelang gerbang tol Kapuk. Di jalur tol Janger atau tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya padat di Kembangan sampai dengan Kunciran. Kemudian bergeser ke tol Jor W2 Utara dari Joglo ke Ulu Jami, lalu lintas siang ini dilaporkan padat. Hati-hati di kilometer 16-900 arah Pondok Indah ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian di tol Jakarta-Bogor-Ciawi lancar dua arah, sementara tol Japek atau tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai res area kilometer 19 dan di Cikarang Pusat sampai kilometer 37800. Ini imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Timur. Hati-hati ya, ada perbaikan jalan siang ini di kilometer 27 sampai kilometer 15 arah Jakarta. Tol Layang MBZ siang hari ini dua arahnya terpantau lancar.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Halo, siang, selamat siang nih, banyak sekali juga yang nonton ke Tok-Tok ya.
2: Betul.
0: Rian Adam, ada Habim, Habimah itu siapa ya? Sepertinya asing sekali. Toto Prawoto, ada Alexander Saputra siang abang-abang katanya ya. Kemudian juga Mom Jasmine masih setia. Mural art dari Pekanbaru yang karya-karyanya begitu luar biasa. Mantap, keren, keren, keren. Lanjut lagi, tadi juga via WhatsApp ada Ibu Tin ya, lagu dari Jungkook dengan Dreamers. Ini original soundtrack dari Piala Dunia 4 tahun yang lalu, 2022. Tuh, Dreamers, we are the Dreamers ya. Pokoknya kita akan putarkan siang hari ini. Kemudian juga ada Pak Philip, halo Pak Philip, ucap salamnya. Oh, Agnesmo, Agnesmo dengan Matahariku juga siap nanti diputarkan siang ini ya. Stay tune terus.

Sahabat Sonora, seiring bertambahnya usia, tanda penuaan tidak hanya terlihat pada kulit, tetapi juga pada mata. Nah, katarak dan penurunan kualitas penglihatan menjadi bagian dari proses penuaan, tapi jangan khawatir, katarak bisa ditangani, dan kini prosesnya makin aman dan nyaman. Dengarkan talkshow edukasi teknologi bedah katarak laser JEC Flex dan ragam lensa tanam premium, tidak hanya mengatasi katarak, Anda pun bisa terbebas dari kacamata bersama Dr. Milzan Murtada SPM, selaku dokter spesialis dan dokter mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan

0: yang nyaman bersama JEC Flex dan ragam lensa tanam premium di JEC Eye Hospitals and Clinics. Kita lanjut kembali
1: Sonora FM.
0: Untuk AMKM siang hari ini, selamat siang. Tadi ada Dipsy, hai Dipsy. Ada juga Bang Yudi, selamat siang. Ini nama kita sama ya, sudah bergabung. Kemudian juga ada Mami Noni, apa kabar Mami Noni, salam kenal. Dan juga Rian Adam, halo Rian, terima kasih sudah gabung. Ada Dini dari Jakarta, mau request lagu dari Gea, Seribu Kali, Gea Indrawari. Salamnya buat semua pejuang Pertamax yang naik harganya katanya ya. Semangat. Ada Pak Yongki dari Bekasi, selamat siang. Lagu Solidaritas USA for Africa, We Are the World. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dan kru yang bertugas siang hari.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Gaya Indrawari dengan 1000 kali sahabat Sonora 2026 ya. Lagu yang cukup baru, relatif baru, baru dirilis tahun ini. Sudah kita simak. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat. Menjelang pukul 2 mungkin hanya satu lagu lagi yang akan sempat terputar di AMKM siang hari ini. Dan belum semua lagu sempat terputar, nanti bisa gabung AMKM malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang sudah stay tune, sudah ikut partisipasi, sudah berbagi info juga di siang hari ini. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda yang setelah makan siang harus kembali lagi beraktivitas. Dan kita ketemu lagi di program-program lainnya. Pastikan sahabat terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Lagu terakhir ini adalah Raisa, Usai di Sini ya. AMKM siang juga usai di sini. Khusus saya putarkan untuk Ibu Liliani Tanjung Duren ya, semoga terhibur.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bakal menguat dalam waktu dekat. Politikus Partai Gerindra itu mengimbau kepada masyarakat untuk segera menjual dolar sekarang agar mendapat keuntungan. Dasko menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat yang sangat berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan rupiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung 4 langkah baru yang disiapkan Badan Gizi Nasional dalam menata ulang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menyediakan tenaga ahli kesehatan dan gizi anak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, Kepala BGN Nani Sudaryati Deang menegaskan dukungan Kementerian Kesehatan dibutuhkan dalam pelaksanaan refocusing penerima manfaat, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Goldilocks dan Tiga Beruang, dongeng dari Inggris. Tiga ekor beruang hidup tenang di rumah mereka di tengah hutan. Ayah beruang yang besar, ibu beruang berukuran sedang, dan bayi beruang yang mungil. Suatu pagi, mereka berjalan-jalan sebelum sarapan dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Karena mereka mengira tidak akan ada tamu yang datang sepagi itu. Namun, dugaan mereka salah. Hari itu, Goldilocks, seorang gadis kecil yang polos dan selalu kepo, sedang menjelajahi hutan dan menemukan rumah beruang.
3: Wah, indahnya rumah itu. Kira-kira di dalamnya ada apa saja ya?
2: Goldilocks lalu masuk dan melihat tiga mangkuk bubur di atas meja. Dia menghabiskan seluruh bubur tersebut.
3: Ini sangat lezat. Aku suka sekali bubur ini.
2: Setelah kenyang, dia duduk di kursi kecil. Sayangnya, karena duduknya tidak pelan-pelan, kursi kecil itu langsung hancur berkeping-keping.
3: Waduh, ternyata kursinya kekecilan untukku.
2: Goldilocks memutuskan naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar dengan tiga kasur yang ukurannya berbeda-beda.
3: Kasur yang terbesar sepertinya tidak nyaman buatku. Kalau yang sedang itu kayaknya terlalu rendah deh. Hah? Mungkin aku coba kasur yang paling kecil kali ya. Aku yakin ini sangat pas.
2: Goldilocks pun tertidur sangat nyenyak hingga tidak mendengar bahwa ketiga beruang telah pulang. Saat hendak sarapan, ketiga beruang terkejut melihat mangkuk bubur mereka sudah kosong.
4: Waduh, seseorang pasti telah memakan buburku.
5: Iya sayang, bubur ibu juga sudah habis disantap oleh seseorang.
6: Pasti ada orang yang udah ngabisin bubur aku.
2: Selanjutnya, mereka memeriksa keadaan kursi-kursi di ruang tengah.
4: Wah, nampaknya orang itu sudah duduk juga di kursiku.
5: Wah, iya. Orang itu juga duduk di kursiku, sayang.
6: Oh, pasti dia merusak kursiku sampai hancur gini.
2: Mereka lalu berlari ke kamar tidur di lantai atas dan melihat seprai kasur mereka sudah berantakan.
4: Ternyata, orang itu sampai tidur di kasurku.
5: Tidak hanya di kasurmu, sayang. Dia juga sudah tidur di kasurku. Ini, lihat.
6: Dia jahat. Dia lagi tidur di kasurku, Bu. Lihat itu, Ayah, Ibu.
2: Goldilocks terbangun dari tidurnya karena terkejut mendengar teriakan para beruang. Dia langsung melompat dari kasur, berlari menuruni tangga, dan keluar menerobos pintu. Goldilocks terus berlari tanpa henti sampai tak terlihat lagi. Dan peristiwa itu pun menjadi pelajaran berharga bagi keluarga beruang agar tidak ceroboh dan selalu teliti untuk selalu mengunci rumah ketika keluar. Sementara Goldilocks juga sangat malu. Seharusnya dia lebih menghargai barang milik orang lain, tidak sembarangan mengambil dan meminjam barang orang lain tanpa izin.
1: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari.

0: jelang event lari internasional. Untuk laporan berita selengkapnya akan disampaikan rekan Lia. Silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, sahabat Sumatera, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BTN Jakarta International Marathon 2026 tercatat diikuti oleh 45.000 peserta. Menurutnya mulai dari hari ini, keterisian hotel di Jakarta sudah sangat tinggi. Menjelang pengambilan respek dan penyelenggaraan acara pada akhir pekan ini pada 13 dan 14 Juni 2026, karena tingginya peminat penyelenggaraan tersebut, Pemprov Jakarta juga akan melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi.
2: Pengikutnya adalah 45.000 dibagi dalam 4 kategori. Full marathon, half marathon, 10 kilo dan 5 kilo. Waktu pelaksanaannya adalah hari Sabtu dan waktu hari Minggu. Sekarang ini bukan hanya hari Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan mulai dari sekarang hotel-hotel di Jakarta, saudara-saudara, kalau mau nyari udah susah sekali. Karena memang peminatnya tinggi sekali. Dan kali ini karena memang akan dilakukan penutupan secara total dan pengaturan lalu lintas yang lebih baik, sehingga orang yang akan beraktivitas tidak terganggu, maka minatnya menjadi semakin tinggi.
1: Ya, sahabat Sumatera, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meniadakan hari bebas kendaraan bermotor pada hari Minggu 14 Juni 2026, baik di Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin maupun di Jalan HR Rasuna Said. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian liputan Sonora.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Grup musik favoritnya Gen Z, Lomba Sihir, baru saja mendaur ulang salah satu lagu legendaris Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Aransemen baru yang dihadirkan oleh Lomba Sihir bahkan sukses mendapatkan pujian langsung dari Eros Chandra, gitaris Sheila on Seven, yang menciptakan lagu Melompat Lebih Tinggi. Meski hadir dengan aransemen anyar, namun Lomba Sihir masih tetap mempertahankan melodi riff gitar yang sudah jadi trademark di lagu tersebut. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Fresh Hit Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto mengungkap terdapat 93 pegawai di lingkungan kementeriannya yang tersangkut kasus pelanggaran hukum. Selain itu, Kementerian IMIPAS telah melakukan penindakan hukum disiplin ringan, sedang, dan berat terhadap 815 pegawai. Pihaknya juga sudah memberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri terhadap 83 pegawai. Dalam hal penegakan disiplin, Kementerian IMIPAS telah mengeluarkan surat Menteri IMIPAS tentang penyelenggaraan anti korupsi di lingkungan Kementerian IMIPAS pada tahun 2025. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis ditargetkan akan rampung pada waktu 1 bulan. Meski ada perbaikan, Prasetyo meminta Badan Gizi Nasional BGN tetap memberikan layanan terbaik sembari membenahi standar dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ia menyebutkan perbaikan tata kelola juga termasuk pengecekan SPPG yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau adanya kelebihan dapur MBG di daerah.
2: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, salam olahraga ya. Saya harus mengucapkan salam olahraga karena sore hari ini semangatnya, vibes-nya itu adalah sporty. Sporty, dan saya sudah bersama dengan tamu saya yang sportif juga, sporty juga dengan tampilan. Kita sore ini memakai jersey ya Mas ADP ya?
2: Iya.
1: Mas Adi Prinantio, selamat datang. Terima kasih sudah hadir
2: kasih,
1: di
2: studio
1: Sonora. Dan ini adalah kesempatan yang buat saya sih sangat privilege, Mas. Saya berbincang langsung dengan Mas ADP, wartawan senior Harian Kompas yang 20 tahun, 2 dekade lebih berkecimpung di dunia sepak bola, bertugas di Des Olahraga. Dan jadi menguasai betul. Saya takut salah ngomong nanti kalau
2: santai aja Mas Yudi, kita bikin rileks.
1: Jadi kalau bicara sejarah pasti beliau tahu lah, dari Liga Eropa, kemudian Liga Indonesia, bahkan sampai ke Liga-Liga Dunia. Sepak bola yang sekarang sedang kita rasakan hype-nya juga di tahun ini, sahabat Sonora. Bahkan nanti malam dini hari adalah pertandingan pertamanya. Ya. Tentu kita akan bahas bersama Mas ADP. Dan yang membuat saya sangat antusias untuk berbincang menyambut Mas ADP, Mas Adi Prinantio, panggilan akrabnya ADP ya, ya, di Kompas, adalah beliau baru saja meluncurkan ya 2 buku menarik di tangan saya. Warnanya catchy sekali. Orange dan biru, ini kayak bendera Brazil loh Mas kalau dan ini orange, ingat Belanda gitu ya,
2: Belanda,
1: ya. Belanda. Dan ini adalah apa sebetulnya ragam warna sepak bola, sepak bola kita semua. Jadi 2 buku dalam satu sesi di launching ya, saya pekan lalu ya Mas,
2: pekan lalu hari Jumat ya,
1: berkesempatan untuk hadir langsung dalam launching buku ini dan mendapatkan banyak insight dari Mas Adi yang sudah berkarir di dunia jurnalistik dalam olahraga ini Mas. Tapi ya, mungkin untuk sahabat Sonora boleh sharing Mas, ragam warna sepak bola, sepak bola kita semua, ini boleh cerita sebetulnya isinya apa dan kenapa Mas ADP kemudian meluncurkan buku hebat ini Mas.
2: Oke, baik ini. Terima kasih Mas Yudi dan selamat sore sahabat Sonora ya. Terima kasih, saya juga merasa terhormat untuk diundang dalam sesi ngopi sore ini gitu ya. Jadi mengapa meluncurkan buku Mas Yudi ini sesuai dengan pesan dari tokoh pendiri Kompas, salah satu pendiri Kompas yaitu Pak Yaakob Utama, bahwa mahkota karya wartawan itu adalah menerbitkan buku. Dan seiring bahwa kalau total masa kerja saya di Kompas, di Harian Kompas itu 25 tahun. Nah, di antara 25 tahun itu 20 tahun di antaranya saya memang menulis olahraga dan menulis sepak bola. Termasuk ketika sudah tidak di Des Olahraga lagi, saya masih menulis kolom sepak bola gitu. Sehingga kalau di total-total artikel olahraga saya dalam hal ini khususnya tentang sepak bola itu terbentang mulai dari tahun 2005 hingga 2025. Ya. Nggak terasa itu sudah 20 tahun. Okay. Dan saya berdiskusi dengan Mas Agung Setihadi sebagai editor buku. Hasil riset Mas Agung, Mas Ang itu total artikel saya tentang sepak bola itu mencapai 3.534 artikel.
1: Wow.
2: Dalam 2 dekade. Nah kemudian kami berdiskusi dan harus menyeleksi artikel-artikel mana saja yang kemudian bisa menjadi buku. Dan syukur alhamdulillah sekarang tersaji dalam 2 buku ini Mas Yudi. Intinya adalah bahwa kedua buku ini, sepak bola kita semua dan ragam warna sepak bola, meliputi 4 bab besar. 4 bab besar itu adalah sepak bola Eropa. Karena saya pernah meliput Liga Eropa, Liga-Liga sepak bola di berbagai negara Eropa, dan Piala Eropa. Kemudian sepak bola dunia, karena juga saya pernah meliput Piala Dunia, beberapa event Piala Dunia, diantaranya di Brasil 2014 dan Qatar 2022 untuk beberapa pertandingan tertentu. Kemudian bab tentang sepak bola nasional, karena saya juga meliput Liga Indonesia. Di tahun 2005 sampai 2010 itu saya intens di situ. Dan ternyata masalah-masalah Liga Indonesia ketika itu masih relevan dengan kondisi kekinian Liga Indonesia kita. Sehingga belum banyak berubah. Nah itu bab ketiga, dan yang bab keempat adalah legenda. Karena saya menulis beberapa sosok yang cukup legendaris di dunia sepak bola. Misalnya Diego Maradona ketika meninggal, itu saya ulas bahwa Diego Maradona itu pertama kali tampil di Piala Dunia adalah ketika Spanyol 1982, tapi meredup karena masih muda, kemudian dikawal terlalu ketat oleh backnya gelandang bertahan Italia Claudio Gentile, sehingga gagal membawa Argentina ke babak signifikan. Tapi kemudian 86 di Meksiko itu membawa Argentina juara. Jadi waktu itu saya ingat, jadi awalnya dia diganjal Gentile di tahun 82, tapi kemudian memperdaya Peter Shilton, kipernya Inggris, dengan gol tangan Tuhan, dan kemudian membawa Argentina juara. Itu ada artikel tentang itu juga, tentang Paolo Rossi juga masuk bab legenda, karena tahun 82 sebetulnya Paolo Rossi itu nyaris tidak dipanggil di tim nasional Italia karena ada skandal Toto Nero di mana dia terlibat di dalamnya. Tapi pelatih Enzo Berzot itu tetap bersikeras memanggil Paolo Rossi. Dan di luar dugaan, ternyata Paolo Rossi menjadi salah satu pahlawan Italia, membawa tim Azzurri menjadi juara dunia. Jadi itu dua artikel diantaranya di bab legenda. Jadi empat bab besar itu yang terhimpun di dalam buku ini. Dan ya ini saya tentu persembahkan untuk para pecandu, pecinta sepak bola di Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi jelang Piala Dunia 2026 yang nanti sebentar beberapa jam akan kick off. Siapa tahu dengan membaca ini, tebakannya bisa menjadi lebih jitu atau analisisnya. Kalau misalnya di dalam diskusi atau obrolan dengan teman-teman itu bisa menjadi lebih oke lah. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Jadi ini menarik ya sahabat Sonora. Jadi kita seperti belajar sejarah, kemudian juga tulisannya memang tidak hanya informatif tapi analisisnya mendalam. Mas ADP begitu ya.
2: Terima kasih Mas.
1: Betul-betul dikaitkan dengan kondisi kadang sosial, politik, ekonomi saat itu yang terjadi gitu. Ini menarik, memberikan insight kita bagaimana perkembangan dunia sepak bola dari masa ke masa seperti itu. Tapi menulis sepak bola tentu kan sebenarnya kalau bukan orang passion, ini 20 tahun Mas ADP menggeluti itu. Dari umur berapa sih Mas sebetulnya gandrung sama bola?
2: Gandrung sama sepak bola. Itu gandrung sejak kecil sebetulnya, karena saya dulu kan lahir di Semarang, dan kemudian saya hobi menonton siaran sepak bola atau any kind of sports sebetulnya. Mau sepak bola, mau bola voli, bulu tangkis, saya seneng. Tapi khususnya terutama sepak bola. Jadi saya nonton siaran sepak bola di TVRI, dari gelanggang ke gelanggang, Liga Jerman, kemudian tim nasional, itu dari kecil, dari SD. Kemudian kakek saya berlangganan Kompas di tahun 1970-an. Jadi ketika saya umur 8-9 tahun, itu ketika saya singgah di rumah kakek, saya selalu membaca Kompas, dan kemudian seringkali membacanya itu halaman olahraga. Sehingga saya hafal klub-klub Galatama waktu itu, Niak Mitra, Warna Agung, beserta pemain-pemainnya, legenda-legendanya, Roni Patinasarani, Risdianto, Dede Sulaiman, dan sebagainya. Dan kemudian ketika Kompas menerbitkan tabloid bola di tahun 84, saya juga menjadi pembaca fanatik tabloid bola, sehingga referensi tentang sepak bola itu menjadi lebih komplit lah, lebih komprehensif ketika itu. Nah, dari situ Mas Yudi, dari kecil, jadi
1: kecintaan itu muncul.
2: Kecintaan itu dari kecil. Fortunately, sangat beruntung ya.
1: Ketika
2: saya masuk Kompas di tahun keempat kalau nggak salah 2005, di tahun keempat menjadi karyawan Kompas, saya masuk di Des Olahraga, diterima di Des Olahraga. Jadi saya bertemu masa kecil karena langsung diminta untuk menjadi penulis sepak bola. Jadi hobi saya yang sejak kecil itu kemudian harus saya tekuni, dan itu tentu berkah luar biasa. Betul. Karena tentu tidak sulit kalau harus menekuni yang menjadi hobi sejak kecil. Mm-hmm. Jadi memang akhirnya setelah itulah saya mulai menulis dan meliput sepak bola dari berbagai sisinya. Mm-hmm. Jadi kalau Romo Sindunata itu suhu jurnalisme Kompas yang syukur alhamdulillah bersedia untuk menulis kata pengantar, beliau juga penulis kolumnis sepak bola ternama, itu menyebut bahwa Kompas juga perlu memanggungkan isu kemanusiaan dalam sepak bola, karena dalam sepak bola itu ada kisah keberhasilan, kegagalan, perjuangan, nasib, ketidakberuntungan. Karena kadang hanya dalam beberapa menit sebuah kesebelasan dari unggul menjadi kalah. Jadi kita juga gak boleh jumawa ketika unggul, gak boleh meremehkan lawan, harus tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan. Itu kan sebetulnya
1: pelajaran hidup.
2: Pelajaran hidup, betul. Jadi gak boleh jumawa, sombong itu gak boleh gitu. Karena kita bisa dalam hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, itu juga bisa berubah nasibnya. Itu sepak bola itu ibarat panggung kehidupan gitu, panggung kehidupan, karena semua kan serba fair ya. Siapapun yang bisa memasukkan bola di garis gawang lawan itu
1: yang merubah nasib.
2: Merubah nasib. Iya. Ya. Kurang lebih seperti
1: termasuk
2: itu.
1: Termasuk nasib-nasib negara-negara yang akan berlaga di Piala Dunia nanti ya, Mas.
2: Ya.
1: Kemungkinan bisa saja terjadi, ada banyak.
2: Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini saya Piala Dunia pertama dengan kontestan 48 tim ya. Dan banyak tim yang debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Ada Tanjung Verde, ada Curacao dan sebagainya. Kemudian tim yang sudah mengejutkan Piala Dunia, misalnya Maroko yang 2022 itu mencapai semifinal dan menjadi semifinalis dari Afrika pertama di Piala Dunia, itu siap juga mengejutkan. Norwegia yang sudah lama tidak mengecap lolos putaran final Piala Dunia, kali ini akan tampil dengan beberapa pemain andalan seperti Odegaard dan Erling Haaland. Itu juga menyimpan potensi-potensi yang kalau diremehkan itu bisa menciptakan kejutan. Ibaratnya Italia yang pernah 3 kali juara dunia kalau tidak salah ya. 3 kali juara dunia juga tersisih di kualifikasi gitu. Jadi tim-tim yang sudah mapan itu jangan anggap remeh siapapun gitu. Sehingga memang di sini menariknya karena kebetulan juga konteks sosial politik, geopolitik internasional juga kompleks ya. Ada ketegangan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah dengan Iran, sehingga tim Iran juga ketika mau masuk AS itu ada yang visanya di hari-hari terakhir itu digantung, tidak menentu. Ada wasit asal Somalia yang ditolak sementara dia wasit terbaik Afrika, padahal dia sudah sampai Miami. Itu juga fenomena-fenomena yang mungkin membuat berbagai tim itu harus lebih siap dari sebelumnya. Karena sebelumnya tuh hype pesta itu lebih tercipta, tidak ada ketegangan politik dan sebagainya. Kalau ini ada ketegangan politik juga. Jepang itu di dekat markasnya itu harus menjumpai lapangan latihan yang jauh dari layak di Meksiko.
1: Meksiko ya.
2: Jadi
1: lihat itu videonya.
2: Itu kan rasanya enggak terbayangkan itu. Seharusnya itu should not be happen lah itu. Harusnya tidak terjadi. Jadi nah ini memang berbagai kompleksitas Piala Dunia ini rasanya akan membuat siapa yang menjadi juara itu betul-betul tim yang teruji.
1: Mas, ini menarik ya. Mas ADP menulis banyak sejarah liga-liga Eropa gitu. Kalau melihat tadi cerita Mas ADP bahwa sekarang tuh banyak orang-orang baru bermunculan, tim-tim baru yang kemudian menjadi debut di sebagai finalis begitu ya. Apakah sekarang kemampuan sepak bola itu sekarang sudah semakin merata? Kalau dulu mungkin bicara Eropa adalah pusat, segala Amerika Latin. Sekarang Asia, bahkan Timur Tengah, banyak kekuatan-kekuatan baru muncul yang kemudian semakin terlihat di panggung dunia gitu.
2: Betul. Mas. Yang pertama faktor penggunaan sport science ya, ilmu sport pengetahuan science, keolahragaan. menurut saya negara-negara Eropa itu salah satu yang menjadi terkemuka dalam mempraktikkan ini. Hmm. Meskipun negara-negara Asia itu dan juga beberapa negara Amerika itu juga tidak ketinggalan. Afrika juga sudah mulai. Salah satu indikatornya adalah dulu ada asumsi dan memang itu terbukti ketika Piala Dunia berlangsung di benua Amerika, tim Eropa tidak pernah juara.
1: Oh.
2: Dulu begitu. Makanya Uruguay juara di 1930, 1950, 86 itu juaranya itu apa? Argentina dan sebagainya. Tapi Amerika pernah juara di Eropa ketika di Swedia 1958 juaranya Brasil. Tapi anggapan itu sudah terbantahkan ketika Jerman juara di Brasil 2014. Jadi Eropa juga bisa menguasai Amerika.
1: Iya.
2: Jadi artinya kalau bukan karena sport science, menurut saya nggak bisa itu tercapai gitu. Hmm. Jadi Jerman menggunakan kekuatan sport science.
1: Okay.
2: Alat ukur yang jelas gitu. Mm-hmm. Pemain-pemainnya diukur dan kemudian intelijen olahraganya juga bermain ya. Dia mempelajari bagaimana pemain lawan kalau nendang penalti itu biasanya ke kanan atas atau ke kiri bawah atau seperti apa. Mm-hmm. Itu dipelajari. Mm-hmm. Eropa menurut saya cukup piawai di situ dan kemudian di tuan rumah netral mm-hmm. seperti Afrika Selatan itu suaranya juga Eropa. Spanyol mengalahkan Belanda. Finalnya sesama Eropa di Afrika Selatan. Spanyol ngalahin Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta. Hmm. Jadi Eropa itu menggunakan sport science yang terukur. Hmm. Sangat terukur. Yang kedua, mengapa kemampuan sepak bola sudah demikian merata? Liga-liga di beberapa negara, terutama negara-negara dunia ketiga, itu sudah mulai banyak diwarnai oleh bintang-bintang dunia. Hmm. Misalnya Cristiano Ronaldo bermain di Liga Arab Saudi.
1: Yeah.
2: Oh, nah, kemudian Messi bermain di Liga Amerika Serikat. Amerika Serikat itu olahraga utamanya adalah bola basket.
1: Yeah.
2: Dan kemudian tenis. Jadi ketika mereka menjadi tuan rumah 1994, sepak bolanya memang mungkin ya segitu-gitu aja gitu. Mereka dikalahkan oleh Brasil di babak, saya kurang lupa, mungkin perempat final atau apa. Tapi untuk ketika itu 94 mereka kalah di babak itu sudah pencapaian. Nah sekarang itu sudah ada Messi di Inter Miami. Kemudian ada Son Heung-min main juga di
1: Beckham beli sahamnya.
2: Beckham juga punya saham di klub Inter Miami itu ya.
1: Iya.
2: Jadi menurut saya sudah lebih progresif.
1: Iya.
2: Karena sudah ada bintang-bintang level dunia. Menurut saya itu akan sedikit banyak mendongkrak kualitas tim nasional mereka. Kalau liganya lebih baik pasti akan berpengaruh kepada pemain timnas mereka dan timnas mereka, karena pemain Amerikanya sendiri akan banyak bisa belajar tentang kedisiplinan, tentang bagaimana mereka menambah jam latihan gitu. Karena rata-rata pemain bintang itu pasti menambah jam latihan setelah latihan bersama klub, mereka latihan sendiri. David Beckham itu selalu menendang free kick, tendangan bebas dari kanan, karena dia memang bermain di sayap kanan. Jadi dia memasang orang-orangan itu. Dia berlatih sendiri gitu. Sehingga meskipun pemain lawan mengantisipasi tendangan bebas David Beckham dan hampir selalu dari sayap kanan, David Beckham akan tetap bisa menciptakan gol. Karena dia harus memaksimalkan sudut sempit. Pasti orang pemain lawan akan berjaga. Messi juga begitu. Dia menendang dengan kaki kiri dan dia akan bisa melihat sudut sempit di mana. Roberto Carlos juga sama. Tendangan pisang itu dia pelajari bagaimana dia bisa menghindari bola, menghindari barikade pemain lawan dan kemudian masuk ke gawang lawan tanpa bisa diantisipasi oleh kiper. Jadi menurut saya liga-liga dunia ketiga ya, seperti di Amerika Serikat, kemudian Arab Saudi, Jepang, Korea, Australia sudah mulai banyak dihiasi, disemarakkan oleh pemain-pemain bintang dunia setelah mereka selesai dalam tanda kutip dengan liga di Eropa ya, di kelas 1 dunia lah, Spanyol, Italia, Inggris, Perancis,
1: Jerman.
2: Mereka berlabuh di sana dan menyemarakkan sehingga memang kekuatannya bisa menjadi lebih merata. Itulah prediksi akan menjadi makin sulit. Jadi tim-tim konvensional juga tidak bisa sembarangan, tidak bisa menganggap remeh. Mereka harus memastikan bahwa konsep permainannya itu bisa dijalankan untuk menjinakkan, ya, dalam tanda kutip,
1: lawannya.
2: Iya,
1: gitu. Sedetail itu ternyata sampai mempelajari bagaimana pergerakan, wah keren juga. Dan sebetulnya cerita Mas ADP tadi tercapture juga di buku ini, ya, beberapa cerita
2: kurang
1: tadi.
2: Lebihnya begitu.
1: Jadi silakan kalau Anda mau detail, mau tahu, ya, ada di buku, dua buku ini, ya, sahabat-sahabat Sonora. Dan kabar baiknya hari ini ada sepasang buku ini, boleh dibilang sepasang, ya, Mas?
2: Sepasang buku.
1: Untuk satu sahabat Sonora yang beruntung, silakan untuk Anda yang mau bertanya, boleh tanyakan langsung, boleh via WhatsApp atau juga via kolom live chat, ya, di kanal YouTube Sonora FM, karena kami berdua live streaming. Silakan bisa Anda sampaikan di 0812-122-9200. Nah, karena tadi Mas ADP sudah menyinggung perkembangan sepak bola di negara dunia ketiga, kita harus bicara Indonesia nih, Mas. Tapi ya, kita akan jeda sebentar, Mas.
2: Baik.
1: Kita di segmen berikutnya akan elaborasi, dan tentu saja gegap gempita Piala Dunia Anda juga hadir. Ini Kompas juga sampai menerbitkan
2: edisi khusus
1: ini. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa keseruannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ngopi Sore hanya di FM 92 Sonora Jakarta.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya, di tangan saya sekali lagi sahabat-sahabat Sonora ada buku karya terbaru Mas Adi Prinantio dari sekian ribu, berapa ribu Mas Adi?
2: 3.500-an
1: yang berhasil dikurasi dan akhirnya masuk ke sini.
2: Iya. Iya, berapa ya?
1: 1000. Ini the best.
2: Iya.
1: Betul-betul pilihan artikel-artikel dari tahun 2005 sampai 2025, 20 tahun dan traveling kemana-mana dong Mas.
2: Iya, syukur alhamdulillah.
1: Paling berkesan yang kemana Mas dari sekian banyak liputan?
2: Iya, kalau saya boleh cerita yang full itu dan itu cukup mengesankan bagi saya adalah di Euro 2008 ya, Piala Eropa ya, di Swiss dan Austria. Kemudian yang full juga adalah Piala Dunia di Brasil 2014. Ya, dengan kepercayaan itu bagi saya sih seneng kalau artikelnya dibaca dan kemudian analisisnya itu dikomentari oleh teman. Ya itu. Misalnya ketika saya meliput Belanda melawan Italia di grup neraka Euro 2008 itu. Nah, ketika itu Belanda menang telak ya, kalau tidak salah 3-0. Dan itu memang karena salah satunya adalah mereka punya trio gelandang serang yang waktu itu sangat bagus ya. Ada di Der Kuyt, kemudian Wesley Sneijder dan Klaas-Jan Huntelaar dalam formasi 4-2-3-1. Dan sementara di ujung tombaknya adalah Ruud van Nistelrooy. Jadi dengan daya gedor yang sedemikian kuat itu, Belanda bisa menang telak lawan Italia meskipun kipernya waktu itu juga masih Gianluigi Buffon. Nah, tapi sebetulnya mengapa Belanda bisa demikian telak itu antara lain karena adanya dua gelandang bertahan, salah satunya adalah Orlando Engelaar. Dan ketika saya menyinggung tentang peran dua gelandang bertahan itu, ada beberapa teman yang
1: mengomentari,
2: wah itu cocok dengan waktu itu kami obrolkan di kantor. Jadi hal-hal semacam itu membuat saya makin bersemangat untuk bagaimana supaya liputan itu saya mengamati betul dan kemudian ternyata apa yang saya sajikan dalam tulisan itu sejalan dengan yang ada di benak kawan-kawan. Kemudian yang menarik kedua itu ketika saya menurunkan artikel berjudul, saya masih ingat tuh, Tarian Lunglai Bintang Loyo sebelum Piala Dunia Brasil 2014. Itu tentang pemain-pemain dari tiga negara yang sudah lelah di kompetisi di liga mereka gitu ya. Jadi tiga negara itu adalah Italia, Spanyol, dan Inggris. Jadi mereka sudah sangat habis-habisan di liga domestik dan juga Liga Champions karena banyak sekali kejuaraan dan mereka harus semua ikuti sehingga pemain-pemain itu sudah didera kelelahan amat sangat. Italia, Spanyol, dan Inggris dengan grafiknya. Apa hasilnya? Ketiga negara itu memang tersisih di babak grup, di fase grup. Jadi prediksi itu terbukti ketika mereka akhirnya tersisih di fase grup gitu. Jadi analisis itu alhamdulillah terbukti. Dan itu juga memancing diskusi di kalangan teman-teman. Artinya memang faktor kelelahan dari pemain profesional yang pada akhirnya membela negara mereka di perhelatan Piala Dunia itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pelatih tim nasional. Dan ini rasanya juga terjadi di sampai di Piala Dunia yang 2026 ini. Dan kita harus mencari tahu seperti apa strategi dari pelatih-pelatih menyiasati tingginya jadwal, ketatnya jadwal dari para pemain ini gitu. Kalau saya dengar dan saya baca, itu salah satunya pelatih Inggris ya, Thomas Tuchel itu mencicil mencicil pemanggilan tim Inggris. Jadi
1: training
2: tahap pertama itu adalah mereka yang tidak terlalu banyak dimainkan di klub. Tahap kedua yang levelnya sedang. Tahap ketiga adalah pemain yang paling banyak dimainkan di klub. Sehingga penyesuaian dengan jadwal dan sebagainya itu sangat menyesuaikan dengan jadwal klub. Nah, kita perlu melihat seberapa manjur strategi ini gitu. Karena memang kalau melihat jadwal klub sekarang itu kan sangat gila-gila.
1: Artinya jadi, kalau saya tanya ke Mas ADP, Mas ADP jawab tim siapa yang paling menang, analisisnya sudah sampai ke belakang ya Mas ya.
2: Harus berbagai hal harus ditimbang gitu. Berbagai hal harus ditimbang.
1: Menarik, saya harus info Mas ADP untuk sahabat-sahabat Sonora yang ingin apa dikuatkan insight-nya soal sepak bola begitu ya dengan buku ini. Ini sudah ada di toko buku Gramedia seluruh Indonesia dan juga bisa belanja online di gerai kompas.id. Silakan. Ya, bisa dicari dan memang ini menarik sekali apalagi momentumnya pas Piala Dunia.
2: Ya.
1: Ya, Mas ADP, kita ke pertanyaan yang utang tadi, Mas. Indonesia.
2: Oh, ya. Baik, negara kita tercinta lah.
1: Kalau tadi kita kata sudah mulai merata nih. Bagaimana dengan Indonesia dengan Super League yang 2 seri atau 2-3 seri ya, Mas, ya sudah terjadi berlangsung dan Persib hat-trick gitu. Apakah kualitas sepak bola kita juga sudah mulai kelihatan nih? Kemarin kita sempat hampir aja masuk gitu ya, berpartisipasi di 2026 ini, tapi sayang sekali gagal gitu ya.
2: Pertanyaan mendasarnya itu apa? Yang pertama adalah benarkah kualitas Liga Indonesia itu sudah meningkat?
1: Oke.
2: Yang kedua, benarkah tim nasional sekarang ini adalah representasi dari kualitas Liga kita? Itu dua hal yang harus dijawab. Nah, kalau benarkah Liga Indonesia itu sudah benar-benar kualitasnya meningkat, itu bisa kita lihat bagaimana misalnya struktur pemain yang mendominasi mayoritas klub-klub kita. Itu masih banyak sekali pemain-pemain asing ya, kalau kita bisa melihat. Dan starter dari pemain asing itu sudah 8 ya sekarang. Betul. Sehingga hanya menyisakan 3 pemain domestik. Artinya apakah Liga kita itu sudah betul-betul berkontribusi terhadap pembinaan pemain domestik?
1: Itu
2: pemain
1: bisa
2: lokal.
1: Jadi indikator ya Mas ya?
2: Menurut saya iya. Kalau level Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Perancis itu pemain-pemain lokalnya itu sudah sangat termatangkan oleh liga mereka. Mereka sudah bisa bermain sama kompetitifnya dengan pemain asing di liga

0: mengambil manfaat adalah mereka, negara-negara asing, pemain-pemain asing itu. Dan kemudian kalau timnas kita itu masih banyak didominasi oleh pemain-pemain naturalisasi, itu bukan cerminan atau wajah real dari tim nasional Indonesia. Kalau itu katakanlah gimmick untuk menambah antusiasme publik, kecintaan kepada sepak bola dan timnas kita, sebagai jangka pendek, paling jauh jangka menengah, tidak masalah. Tapi harus diiringi dengan pembenahan yang serius terhadap liga nasional kita, liga terbaik kita. Itu harus diselingi dengan pembinaan itu, sehingga long termnya tetap harus pembinaan liga nasional, liga domestik kita, dan kemudian kedepannya liga domestik yang berkualitas itu pada akhirnya kita harapkan bisa memperbaiki kualitas tim nasional kita. Karena dulu juga kita punya liga yang baik, relatif baik, kompetisi Galatama, dan kemudian juga pemain-pemain kita di tahun 70-an sampai 80-an itu bisa bersaing di level Asia Tenggara dan Asia, itu dengan pemain-pemain domestik. Nah, pemain-pemain domestik kita dulu juga cukup diperhitungkan. Jadi soal talenta sebetulnya kita tidak
1: kekurangan.
0: Hanya sistem pembinaan yang mungkin perlu diperbaiki. Dan rasanya kita sudah mendiskusikan ini sejak
1: berkali-kali
0: puluhan tahun, tapi tidak belum terwujud juga. Kita senang bahwa antusiasme terhadap timnas itu terus bergelora dari waktu ke waktu. Hanya apakah betul-betul talenta-talenta muda kita itu terangkat melalui liga dan kemudian pada akhirnya terentaskan mengikuti mendominasi timnas, itu rasanya masih belum.
1: Saya menangkap sekali kegelisahan Mas ADP tadi soal pembinaan talenta muda kita, padahal kita nggak kekurangan. Meskipun sekarang di komposisi timnas misalnya ada penyumbang Sadil Ramdhani, Beckham Putra, Persija juga ada Doni Tri, Rizky Ridho, kemudian juga Raihan Hanan gitu ya. Itu sudah mulai atau apa sih Mas yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan kalau kita bicara supaya timnas kita adalah cerminan dari kualitas liga kita gitu.
0: Kalau menurut saya, perbanyak jam tanding pemain domestik. 8 starter untuk pemain asing terlalu banyak. Bikin 5 saja. Kalau menurut saya, pendapat pribadi, 5 saja pemain asing gitu. Itu juga sudah mendekati separuh. Katakanlah kan 11 starter, betul, kan 5 sudah asing, 6 relakan untuk pemain domestik. Kita menanti panjang nggak masalah, tapi sistem sudah terbangun gitu. Jadi ya, saya sering menjadikan contoh kasus baik itu, contoh baik adalah Jepang. Karena Liga Jepang itu belajar dengan serius dan kemudian mereka mematangkan sistem kompetisi mereka itu dengan serius. Mereka sempat mengistirahatkan liga mereka itu setahun untuk membuat sistem yang baik dan seprofesional mungkin. Dan Jepang sudah menuai hasil itu saat ini, ketika mereka sudah menjadi langganan tim Asia yang lolos ke putaran final Piala Dunia, sudah sering menjadi juara Piala Asia, dan sudah memasok pemain mereka ke liga-liga Eropa, di banyak bermain di Jerman, di Inggris, Takehiro Tomiyasu, kemudian Wataru Endo dan sebagainya. Itu sudah contoh baik. Ya, selain tentu mungkin Korea dan sebagainya. Itu menurut saya contoh yang baik. Jadi kita nggak perlu kiblat jauh-jauh ke Eropa, itu mungkin terlalu jauh. Menurut saya ya, kiblat terdekat ya bisa ke Jepang, dan itu tempat bertanya yang baik. Jangan malu bertanya, karena toh pepatah juga bilang malu bertanya sesat di jalan. Daripada kita menebak-nebak, itu bertanya kepada tempat yang benar. Itu menurut saya salah satu upaya awal untuk kemajuan liga kita.
1: Karena setiap ganti misalnya ketua PSSI, itu kan polisinya tiba-tiba baru lagi, formulasinya baru lagi. Jadi kalau kita bicara benchmarking, sebetulnya Jepang itu ideal untuk menjadi rujukan kita.
0: Ya, untuk level Asia,
1: membangun timnas.
0: Betul. Kita. Level Asia, Jepang itu contoh baik. Benchmark yang pantas kita tuju.
1: Karena kalau kita lihat komposisi timnas kita sekarang banyak dari Belanda. Ya, Belanda bisa jadi rujukan juga atau?
0: Belanda juga bisa, karena negara Belanda itu salah satu

0: negara dengan pembinaan pemain muda terbaik di dunia.
1: Oke.
0: Jadi makanya banyak pemain ex Ajax juga kemudian bermain di liga-liga elit Eropa.
1: Ya.
0: Kemudian pelatih-pelatih Ajax karena mungkin dan klub lain ya kayak Feyenoord atau
1: Utrecht.
0: Kemudian satu lagi yang PSV Eindhoven. Itu juga banyak menjadi ladang penggodokan pelatih sebelum ini. Gus Hiddink itu juga sebelumnya sukses di PSV Eindhoven lalu baru kemudian di klub-klub besar Eropa dan kemudian membawa Korea Selatan sampai ke semifinal Piala Dunia. Event itu sedang di negaranya sendiri. Tapi itu salah satu bagaimana kompetisi di Belanda juga mematangkan pelatih dan pemain. Kalau kita mau serius, bukan hanya menaturalisasi pemain berdarah Indonesia, tapi tiru sistem pembinaannya totalitas. Jadi klub-klub kontestan liga profesional kalau tidak punya pemain muda berjenjang, jangan jadi kontestan liga profesional. Gitu. Kalau perlu sedikit juga nggak apa-apa. 8 klub asal klub itu punya sistem pembinaan yang
1: baik,
0: terjamin gitu. Baik.
1: Ya,
0: klub-klub yang belum mencapai itu ya jangan harap gitu. Jangan harap. Tunggu sampai dia mematangkan sistem pembinaan sepak bola berjenjang, baru bisa ikut. Nah sekarang itu kan banyak kompromi ya menurut saya dalam sistem persepak bolaan nasional, sehingga kurang di sini masih bisa ikut, kurang di sini masih bisa ikut. Nah ini sistemnya dulu yang harus dipastikan gitu. Dan klub menyesuaikan dengan sistem. Syaratnya syarat yang tidak boleh ditawar.
1: Sistemnya gitu. Harus kuat.
0: Gitu sistemnya yang harus kuat dan dijalankan oleh federasi yang memang ya tidak ada konflik kepentingan.
1: Diakhiri dengan konflik kepentingan. Oke. Tapi semoga sepak bola Piala Dunia tidak ada konflik kepentingan juga ya Mas.
0: Ya semoga.
1: Semuanya
0: ya.
1: Karena amin. Semua mata tertuju pada.
0: Betul.
1: Meksiko, Amerika dan Kanada ini laga.
0: Ya ujian FIFA juga ini.
1: Benar.
0: Dengan konsep 48 tim untuk pertama kali. Karena dulu juga di era Sepp Blatter itu juga banyak sekali skandal. Nah ini
1: Gianni Infantino
0: ujian besar bagi dia.
1: Ini ada pertanyaan Mas di YouTube ini terkait dengan jumlah tim ini. Sebentar ya. Apa yang menentukan tambahan 8 negara lolos ke 32 besar padahal tidak juara grup maupun runner up? Tidak adil bagi juara yang bertemu dengan runner up grup lain pada 32 besar. Ini dari @kiblot.
0: Syaratnya adalah mereka menjadi peringkat ketiga terbaik ya. Jadi peringkat ketiga terbaik dari total 12 12 grup itu itulah yang akan lolos ke 32 besar. Ya, peringkat ketiga terbaik ini juga sudah diterapkan di beberapa turnamen atau kejuaraan gitu. Nah, memang menjadi lawan yang mungkin lebih mudah bagi juara grup kalau ketemu dengan peringkat ketiga terbaik ataupun runner up gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita melihat persaingan yang menjadi lebih merata, itu harusnya peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase gugur itu juga menjanjikan penampilan terbaik. Jadi tidak ada main mata segala macam. Karena dulu pernah Piala Dunia juga pernah ada main mata karena di Spanyol 82 kalau nggak salah itu Jerman dan Austria bermain mata sehingga menutup peluang Aljazair gitu. Jadi siapapun harus benar-benar bertanding sampai menit terakhir demi negaranya dan demi prestis bahwa negaranya bisa tampil di Piala Dunia. Itu tetap sebuah pencapaian penting gitu, sehingga harus berjuang sampai detik terakhir sebelum laga diakhiri oleh peluit panjang wasit.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi jangan titik keringat penghasilan. Penghabisan ya.
1: Ya 90 menit plus-plus ya. Ya
0: ada tambahan waktu atau kalau memang masih seri di fase gugur itu ada extra time atau adu penalti.
1: Mas ADP, ini menarik kalau tadi Mas ADP sempat membahas soal ada semacam mitos yang terbantahkan di mana ketika laganya ada di Amerika. Gitu, siapa juaranya di Eropa, siapa juaranya, bahkan di luar seperti Afrika Selatan siapa juaranya. Kenapa tim-tim dari benua Asia belum ada yang berhasil menjadi juara dunia padahal teknologinya cukup maju? Dari Pak Indra Inka ini.
0: Iya. Asia dan Afrika itu unfortunately ya, bukan hanya dunia ketiga di politik ya, tapi juga di dalam sepak bola itu menjadi dunia ketiga juga. Dulu itu Asia dan Afrika itu sering disebut ya kontestan penggembira karena lebih sering gugur di fase grup. Ya, okay. Dan kemudian ya lebih banyak diwarnai kekalahan lah ketika main di fase grup itu. Sebenarnya perubahan itu mulai di Jepang dan Korsel 2002 ya. Yeah. Ketika Jepang dan Korsel tuan rumah bersama. Dan kemudian Korsel itu bisa sampai ke semifinal ya. Dipoles pelatih Gus Hiddink dengan menyisihkan Italia. Waktu itu golnya An Jung-hwan. Dia sebetulnya bermain di klub Italia waktu itu, Perugia kalau nggak salah. Tapi dia justru mengandaskan Italia. Jadi An Jung-hwan dianggap pahlawan oleh Korsel, tapi
1: di Italia dibully
0: oleh dikecam habis-habisan oleh fans Italia. Tapi itu kan sepak bola gitu. Betul. Jadi, nah mulai dari situ sebetulnya. Meskipun beberapa kali ada penampilan-penampilan yang heroik dari tim Afrika, misalnya Kamerun dengan kipernya Nkono di Piala Dunia waktu itu ngelawan Inggris, dia sangat bisa bersaing. Padahal Inggris waktu itu ada Paul Gascoigne. Itu Kamerun. Nah kemudian Arab Saudi dengan gol dari Said Al Owairan itu mengejutkan Belgia. Ada juga kisah itu di buku, salah satu dari buku ini.
1: Siap.
0: Jadi tapi itu kejutan-kejutan itu masih kejutan yang parsial ya, masih tiba-tiba seolah-olah itu keberuntungan. Tapi menurut saya mulai gengsi Asia dan Afrika itu mulai di Jepang Korsel 2002. Jepang waktu itu dengan sampai di babak fase gugur juga kalau tidak salah. Di 16 besar kalau tidak salah. Nah kemudian gengsi Asia dan Afrika itu muncul lagi ketika Maroko. Maroko itu menjadi semifinalis Piala Dunia Qatar 2022. Itu gengsi Asia dan Afrika muncul lagi. Nah meskipun kalah dalam perebutan tempat ketiga kalau tidak salah dari Kroasia. Tapi menjadi semifinalis Piala Dunia itu sudah pencapaian penting bagi Maroko dan juga Asia Afrika karena dia mewakili negara dunia ketiga di sepak bola. Nah Maroko kalau tidak salah akan menjadi tuan rumah bersama di 2030 ya, bersama dua negara Eropa. Jadi menurut saya sudah tidak lagi Asia dan Afrika dipandang sebelah mata. Hanya memang tantangan berikutnya adalah benar-benar menjadi juara dunia. Itu tantangan berikutnya bagi Asia, negara-negara Asia dan Afrika. Jepang itu sudah menggagas itu. Kalau Jepang sudah punya mau, itu rasanya juga bisa terwujud.
1: Semua akan dikerahkan ya.
0: Iya, semua akan dikerahkan.
1: Sport science-nya apanya.
0: Bisa jadi mungkin di bukan di perhelatan Piala Dunia kali ini. Bisa jadi Jepang akan mencapai babak signifikan. Entah di perempat final atau semoga di semifinal. Tapi juara sih rasanya
1: masih
0: belum.
1: Butuh waktu beberapa edisi lagi gitu ya, Mas.
0: Iya.
1: Oke. Ya. Tapi penting tadi Mas, saya setuju ketika satu tim bisa menjadi juara mungkin akan mendongkrak kepercayaan diri tim-tim negara lain dari negara dunia ketiga ini ya.
0: Betul.
1: Mas. Oh, dia bisa. Kenapa kita bisa?
0: Iya.
1: Once Asia atau Afrika misalnya.
0: Suatu jadi, saat. Suatu saat. Ya, suatu saat.
1: Negara
0: suatu
1: lain
0: saat.
1: Pasti akan tergerak juga.
0: Tergerak ya. Juga.
1: Sepertinya ya. Ya FIFA harus mikirin itu juga supaya ada.
0: Sebetulnya FIFA sudah mulai apa membuat perencanaan ke sana itu dengan membuat negara-negara Asia dan Afrika sebagai tuan rumah. Dulunya kan tuan rumah itu hanya Amerika, Eropa.
1: Iya.
0: Karena emang diawali ya Uruguay di 1930 dan kemudian Swedia, Italia dan sebagainya. Memang mereka lahir dan berkembang lebih dulu.
1: Betul, betul.
0: Mau enggak mau pada akhirnya kiblat ya seperti itu. Hanya memang mengapa Asia dan Afrika menjadi bisa lebih kompetitif karena faktor di Amerika Latin liganya itu agak stagnan ya. Sayang sekali karena itu pusatnya talenta betul. Berbakat.
1: Secara natural sebenarnya mereka tuh udah
0: sudah bermain
1: lahir
0: bola.
1: Aja.
0: Ya, hanya liga lokalnya sayang sekali itu kurang dikelola dengan serius. Hanya pada akhirnya tim nasional sangat mengandalkan bakat-bakat Amerika Latin yang bermain di Eropa. Makanya Brasil itu kan pada akhirnya berpaling pada pelatih Italia, Carlo Ancelotti. Karena pelatih-pelatih domestiknya Brasil itu sekian lama itu belum muncul lagi. Gitu. Nah itu artinya kalau ada yang sedang menurun, kita bisa berkembang. Asia dan Afrika bisa mengambil kesempatan. Sebenarnya
1: peluang juga ya, Mas.
0: Peluang,
1: buat
0: peluang.
1: Buat Asia dan Afrika.
0: Betul.
1: Ya.
0: Misalnya Brasil itu kan di beberapa perhelatan Piala Dunia terakhir itu kan tidak optimal. Padahal dia kan kiblat sepak bola ya. Di Brasil di tuan rumahnya sendiri kan ketika mereka tuan rumah kalah 1-7 dari Jerman di semifinal. Dan setelah itu di Piala Dunia 2018 di Rusia dan Qatar 2022 juga tidak mencapai semifinal. Artinya negara-negara besar itu juga bukan jaminan. Ya, artinya ini juga semoga bisa menambah kepercayaan diri bagi tim-tim Asia untuk bisa lebih
1: PT
0: bangkit. Ya.
1: Terus Indonesia.
0: Ya, amin lah.
1: Mendidih kalau soal Indonesia nih Mas, darahku. Dari Pontianak Pak Widodo nanya gini Mas, apakah ada pengalaman yang paling berkesan saat meliput pertandingan sepak bola di mana terjadi chaos, kerusuhan yang sangat brutal atau mencekam dan menjadi trending topic di berita internasional dan bagaimana mengantisipasi jika tersebut terjadi? Mana hal yang paling berkesan saat meliput pertandingan sepak bola di luar negeri bagi Mas ADP sendiri? Apakah ada hal yang istimewa buat para wartawan, misal menjadi peserta terbaik atau populer yang mana berita sepak bola sangat dinantikan oleh pembaca? Nah, ngomong soal liputan, Kompas juga liputan Piala Dunia juga menurunkan jurnalisnya langsung.
0: Betul, yaitu Mas Prasetyo Eko yang hari ini berangkat ke Amerika, home base-nya akan di New Jersey. Dari harian Kompas dalam kurung kompas.id dan kemudian satu wartawan lagi yaitu Sam Bagaskara dari kompas.com yang akan berangkat ke Amerika Serikat di atas tanggal 20. Jadi mereka berdua yang dari Kompas Gramedia-Media, KG Media yang akan meliput Piala Dunia 2026 secara langsung.
1: Siap. Kita nantikan tulisan-tulisannya di kompas.id, harian Kompas. Betul. Ya Mas ya. Kompas.com juga gitu ya. Penjawab pertanyaan tadi Mas, ada chaos gitu, antisipasinya gimana?
0: Kalau chaos yang sampai ada berantem dan sebagainya dan sampai di stadion kemudian desek-desekan dan itu alhamdulillah tidak pernah ya, tidak pernah. Tapi kalau pengalaman mewawancarai pelatih atau pemain sepak bola yang ternama itu ya itu saya jalani layak disyukuri ya. Misalnya saya mewawancarai
1: Arsene Wenger
0: saya wawancarai 2009 di Kuala Lumpur ketika Wenger itu menganalisis indeks pemain-pemain profesional waktu itu dan menjadi dutanya indeks itu. Kemudian Gus Hiddink itu pernah saya wawancarai di sela-sela melatih Rusia di Piala Eropa 2008. Kemudian Rio Ferdinand backnya MU ini Mas Yudi pakai kaos MU ini.
1: Rio Ferdinand
0: saya wawancarai di Jakarta ketika datang ke Jakarta. Kemudian Bobby Charlton salah satu legenda timnas Inggris itu saya wawancari di Jakarta juga. Beberapa pemain yang saya wawancarai di mix zone-nya itu misalnya Cristiano Ronaldo, kemudian Deco ketika bermain untuk Portugal di Piala Eropa 2008, dan banyak pemain-pemain yang lain yang dulu rasanya, pemain dan pelatih ya, dulu rasanya seperti mimpi bisa apa, face to face melihat langsung, langsung mereka bermain di lapangan, dan kemudian saya wawancarai ya, dan menjawab dengan baik, itu seperti mimpi ya. Tapi ya semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Artinya kalau kita punya cita-cita, kita punya hobi, itu jangan cepat dimusnahkan hanya karena pengaruh mungkin komentar orang lain. Karena orang lain itu belum tentu tahu kita, kita yang tahu gitu. Ngapain sih sibuk-sibuk nonton sepak bola? Oh ternyata ketika saya menjadi wartawan tuh ada gunanya. Referensi masa kecil misalnya, saya nonton Paolo Rossi itu kan umur berapa? 82, saya umur 11 tahun. Kemudian ketika Paolo Rossi meninggal, saya menjadi kolumnis olahraga di Kompas. Sehingga fakta masa kecil itu juga ternyata catatan masa kecil berguna untuk kemudian saya menulis kolom tentang Paolo Rossi. Ibaratnya seperti itu.
1: Jadi, ya, memang kita nggak tahu kapan ilmu itu atau hal itu akan berguna.
0: Akan berguna pada nanti. Suatu saat nanti.
1: Wow. Wah, ternyata banyak mungkin ya. Saya harus baca ini semuanya. Saya terus terang baru baca semuanya, Mas ADP.
0: Yang relax aja bacanya. Nanti tahu-tahu buku ini memang dianggap dikonsep untuk menjadi bacaan yang ringan. Jadi satu halaman itu hanya mungkin ada 3 atau 5 alinea. Harapannya nggak terasa akan habis sendiri.
1: Sambil gitu. Di KRL, sambil nonton nunggu terbang gitu kan, dimanapun ya, teman-teman atau ini bisa, kan ini handy sekali, bisa dibawa apa friendly gitu bawanya juga gampang
0: gitu. Dibawa ya.
1: Ini ada di toko Pogura Media atau bisa juga online di geraikompas.id ya. Silakan teman-teman bisa didapatkan buku ini di seluruh toko Pogura Media. Mas ADP terima kasih banyak ya untuk
0: terima waktu. Kasih juga.
1: Sebenarnya kurang nih Mas ngomongin 1 jam ini. Tapi kalau diminta untuk memilih 3 kata untuk mewakili buku ini apa Mas? 3 kata itu.
0: 3 kata?
1: Ya.
0: Tidak harus 1 kalimat ya.
1: Iya, 3 kata.
0: 3 kata.
1: Ini udah menit-menit terakhir nih. Agak mikir ya.
0: Agak mikir ya. Keren dan harus dibeli.
1: Oke. Okay. Keren harus dibeli. Baik. Itu 3 kata.
0: 3 kata.
1: Oke. Oke. Mas ADP sukses. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti.
0: Baik.
1: Sepanjang Piala Dunia kan seru sepertinya.
0: Dengan senang hati, Mas Yudi.
1: Dan pertanyaan pamungkas ini dari banyak beberapa pendengar dan viewers kita, siapa juara dari Mas ADP? Kira-kira kuda hitam di Piala Dunia kali ini siapa?
0: Kalau juara, saya agak condong ke Spanyol.
1: Spanyol? Oke.
0: Okay. Mengapa? Enggak apa-apa, masih ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Mengapa? Karena pelatih dari Spanyol itu agak mendominasi Eropa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi 2 klub yang finalis Liga Champions, dua-duanya dilatih pelatih Spanyol.
1: Okay.
0: Paris Saint-Germain itu pelatihnya Luis Enrique dari Spanyol. Arsenal dilatih oleh Arteta, Mikel Arteta, pelatih Spanyol juga. Kemudian Liga Eropa itu juaranya Aston Villa, klub Inggris yang dilatih juga oleh pelatih Spanyol, Unai Emery. Nah, Spanyol dilatih oleh De La Fuente yang juga pelatih Spanyol. Jadi menurut saya Spanyol ini negara yang juga sangat memajukan
1: sepak bola,
0: memajukan olahraganya. Tim basketnya beberapa kali juara dunia. Ada petenis top Rafael Nadal dari Spanyol. Jadi menurut saya Spanyol ini negara yang sangat memajukan sepak bola, dan pemimpin yang progresif itu adalah tahu bahwa olahraga itu bisa mengangkat harkat dan gengsi bangsa.
1: Okay.
0: Karena apa? Bendera itu bisa berkibar hanya untuk 2 hal. Pertama adalah kunjungan kenegaraan presiden, dan yang kedua kalau atletnya meraih medali emas. Dan kemudian negara lagu kebangsaannya dinyanyikan dengan bendera. Ya seharusnya pemimpin dimanapun negara sadar bahwa olahraga itu adalah hal yang bisa memajukan prestis negara. Setuju. Untuk itu pemimpin yang berkemajuan itu harus berpikir untuk memajukan olahraganya, negaranya.
1: Setuju, setuju. Kalau ini setuju sekali. Terima kasih banyak ya. Dan saya harus membacakan satu pemenang yang beruntung mendapatkan buku dari Mas ADP ya, Sepak Bola Kita Semua, Ragam Warna Sepak Bola. Selamat untuk Mas Pak Indra Inkai ya, nanti akan dihubungi oleh tim kami dari Sonora untuk proses pengambilan hadiahnya. Sekali lagi terima kasih Mas ADP.
0: Sama-sama Mas Yudi.
1: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa sahabat Sonora. Terima kasih. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Sonora Update.
1: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 16,34 poin atau 0,28% ke 5.886 pada akhir perdagangan Kamis sore ini. Sebanyak 265 saham naik, 419 saham turun, dan 131 saham stagnan. 5 indeks sektoral menguat, sedangkan 6 indeks sektoral lainnya masuk ke zona merah, mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor keuangan yang naik 1,36%, sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang baku, yang turun 4,27%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 33,05 miliar saham, dengan total nilai 21,85 triliun rupiah. Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali melemah hingga akhir perdagangan hari ini. Kamis sore rupiah ditutup di level 17.898 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,25% dibandingkan penutupan hari sebelumnya yang berada di 17.944 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pergerakan mata uang di Asia bervariasi, di mana won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah ambles 0,54%.
3: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Dewan Pers mendukung regulasi royalti untuk melindungi karya jurnalistik di Indonesia. Informasi selengkapnya kita akan simak dari reporter kami berikut ini. Riko Marbun, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Dewan Pers menyatakan dukungannya terhadap langkah yang tengah disiapkan Kementerian Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik yang dimanfaatkan oleh platform digital global. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menjelaskan selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi, reportase, dan penulisan eksklusif yang diproduksi media dan wartawan digunakan oleh platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada pembuatnya. Ia menilai kondisi tersebut tidak adil bagi industri pers nasional yang saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan ekosistem media digital. Karena itu Dewan Pers mendorong lahirnya regulasi yang dapat menjamin hak ekonomi atas karya jurnalistik. Komarudin menjelaskan skema serupa telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, Jerman, dan juga negara-negara Eropa lainnya.
3: Ini salah satu upaya bagaimana agar pers, wartawannya, perusahaannya itu juga revenue-nya itu jangan menurun terus. Ini salah satu usaha. Nah ya tentu nanti ada usaha-usaha lain yang dilakukan, tapi at least ini sebuah usaha. Karena selama ini biaya-biaya iklan misalnya itu kan yang mendominasi platform global. Pelan-pelan akan kita mengarah ke sana. Bagaimana agar para perusahaan dan juga pemerintah kalau bisa itu langsung saja kepada perusahaan pers, jangan lewat platform global, karena mengapa harus lewat mereka, mengapa tidak langsung misalnya.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan Dewan Pers telah melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan dengan sejumlah platform digital global termasuk dengan Google untuk membahas kemungkinan penerapan mekanisme serupa di Indonesia. Menurutnya pembahasan regulasi tersebut sudah memasuki tahap yang cukup maju. Dewan Pers juga akan meminta dukungan pemerintah dan DPR agar proses penyusunan regulasi dapat berjalan lebih efektif. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Dewan Pers mendukung regulasi royalti untuk melindungi karya jurnalistik di Indonesia.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sahabat Sonora, untuk sahabat-sahabat yang punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini ada kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65%. Jadi untuk pengajuan kredit mikro, utama, dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari Rp100 juta. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call 14049 ya, 14049, atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia. Indonesia.

0: Bersama saya Nengelin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan 8 program prioritas nasional dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dapat berjalan optimal. Legislator fraksi PD Perjuangan itu meminta pemerintah memperhitungkan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi investor, mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal menyebut, revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memuat berbagai ketentuan yang dirancang untuk menjawab tantangan di sektor keuangan dan ekonomi yang terus berkembang.
1: Tapi insya Allah manfaatnya bisa dirasakan, bukan hanya untuk lembaga-lembaga yang kita atur dalam P2SK, tapi juga buat masyarakat dengan tadi berbagai sektor di mana mereka ingin berperan. Untuk yang urusan kendaraan ada, untuk yang urusan kripto ada, yang untuk urusan penanganan terhadap judol dan pinjol yang tidak benar juga kita minta menegakkan lebih kuat. Untuk investor besar yang perlu tempat yang seperti kita bikin untuk finansial internasional Indonesia ini kita siapkan. Jadi luas sekali dan banyak sekali jalan manfaatnya untuk perekonomian.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri DPR RI Anisah Syakur menegaskan pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Politisi fraksi PKB itu menyoroti ketentuan mengenai fasilitas bagi UMKM dan inventor kampus yang dinilai masih bersifat umum. Ia meminta RUU maupun peraturan turunannya dapat menghadirkan mekanisme konkret agar manfaat dapat dirasakan. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Informasi pertama, kita akan menuju tol HK-Jor S. Bagaimana pantauannya sore hari ini? Sudah ada rekan Arif ya, Mas Arif dari Sentra Komunikasi Tol HK-Jor S. Lengkapnya Mas Arif, silakan untuk informasi lalu lintas di tol Jor S sore ini.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK-Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat terpantau ramai cenderung padat. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai cenderung padat. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK-Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
1: Terima kasih Mas Arif informasinya. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kita lanjut di tol dalam kota, Semanggi sampai Tomang padat, Jelambar sampai Pluit juga sore ini padat. Sebaliknya Semanggi hingga Tebet juga terpantau padat. Untuk tol Jakarta Tangerang dari Meruya kilometer 5 sampai Kembangan kilometer 8 padat, Karangtengah Kunciran padat. Kepadatan masuk keluar rest area, kemudian sebaliknya dari Karangtengah kilometer 11 sampai 10 padat, Kebonjeruk kilometer 3 sampai Tomang kilometer 00 juga padat. Tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami, lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji, lancar. Sebaliknya Ulu Jami, kilometer 16, arah Pondok Pinang, padat. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan, lancar dua arah. Sementara Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, juga lancar dua arah. Untuk Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur hingga Tambun juga terpantau padat. Cikarang Pusat juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya dari Cikarang Barat kilometer 31 sampai Cibitung kilometer 27 padat. Dan Tambun sampai Bekasi Timur juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan sore ini. Tol Purbalenyi dari Dawuan pada Larang Paster Cileunyi lancar. Sebaliknya Cileunyi kilometer 155 sampai dengan 153 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Can I Go Now dari Jennifer Love Hewitt, sahabat Sonora. 17.30 menit dari sore hari ini kita akan sejenak mengajak Anda semua, sahabat Sonora, untuk menuju ke Arena Jakarta Fair 2026. Nah, seperti apa hari pertama pembukaan Jakarta Fair 2026? Saat ini kami telah terhubung dengan Promotion and Sponsorship Manager G-Expo Kemayoran, Ibu Liana Wati. Selamat sore, Bu Liana.
1: Halo, selamat sore, sahabat Sonora, Mas Yudi.
0: Terima kasih, Ibu. Seru banget pastinya pembukaan hari pertama, Ibu. Dan spesial di hari pembukaan ini akan ada acara spektakuler apa saja untuk Jakarta Fair 2026 ini, Bu?
1: Ya, jadi kita untuk pamerannya sendiri udah buka dari jam 3 sore tadi. Pengunjung udah mulai berdatangan, dan untuk acara seremonialnya sendiri nanti akan dimulai sekitar jam 6.30, jam 7-an, yang dihadiri oleh Bapak Gubernur juga. Dan beserta jajarannya ya, nanti para menteri juga sebagian ada yang sudah konfirmasi untuk hadir. Akan ditandai dengan pesta kembang api spektakuler pastinya, dan akan ada penampilan konser di panggung utama, yaitu Good Morning Everyone.
0: Jadi ini yang ditunggu-tunggu juga ya, Good Morning Everyone. Nah, untuk hari-hari ke depan, Ibu, Jakarta Fair 2026 ini akan menyajikan hal seru apa lagi selama event berlangsung, Bu Liana?
1: Untuk keseruannya pastinya di panggung utama kita itu akan ada penampilan artis setiap hari, kemudian akan ada karnaval dengan maskot-maskot daripada para peserta, lalu kita juga ada Miss Jakarta Fair, lalu kita juga ada 1500 stand pastinya dengan berbagai macam promo, dengan stand yang unik-unik yang selalu berbeda temanya setiap tahun. Itu yang menjadikan Jakarta Fair berbeda setiap tahunnya.
0: Berbeda setiap tahunnya seperti itu. Apakah ada hal baru yang sebelumnya belum ada di tahun sebelumnya, Ibu, untuk Jakarta Fair 2026 ini, Bu?
1: Pastinya kita juga ada tenan-tenan yang baru ya, di Jakarta Fair tambahan. Terus kita juga di lantai tiganya ada branded fashion yang brandnya itu bagus-bagus, dewasa maupun anak-anak maupun perempuan. Terus untuk merchandise official Jakarta Fair juga kita berkolaborasi sama kreator lokal, yaitu Tai Lalat. Terus untuk tiket masuknya Jakarta Fair juga, kalau misalkan sahabat Sonora nanti beli tiket masuk Jakarta Fair tuh jangan dibuang, banyak banget potongan-potongan promo yang kalian bisa tukarkan ke stand-stand. Plus nanti untuk tiket masuk Jakarta Fair sendiri, kita kolaborasi sama Ancol. Kalian bisa dapetin diskon 20% untuk berbagai wahana yang ada di situ.
0: Ih, seru banget, Bu. Ini pastinya menarik, dan tentu saja tadi sudah di-spill begitu, Bu. Nah, boleh diinfokan lagi, hari ini dibuka secara resmi. Kira-kira sampai kapan akan berlangsung Jakarta Fair 2026 ini? Dan harga tiketnya berapa? Kemudian

0: Nah, kalau sahabat Sonora pengen beli tiket secara online, terus pengen tahu informasi secara umum, jam bukanya kapan gitu ya, mungkin nggak hafal kan, kalian bisa akses ke www.jakartafair.co.id. Kalau pengen tahu situasi terkini Jakarta Fair kemarin itu seperti apa, bisa follow sosial media kita di Instagram dan TikTok di @jakartafair.id.
1: Pokoknya kita tunggu semua sahabat Sonora untuk bisa datang ke Jakarta Fair pastinya, Bu Liana ya, dan penuh keseruan. Bu Liana, terima kasih banyak untuk waktu sudah berbagi bersama sahabat Sonora, dan sukses untuk Jakarta Fair tahun ini, Jakarta Fair 2026 yang pastinya banyak keseruan dan juga banyak hal-hal yang menarik di sana. Selamat sore, Bu Liana.
0: Thank you, sore.
1: Ya, demikian sahabat Sonora perbincangan kita bersama Ibu Liana Wati, Promotion and Sponsorship Manager G-Expo Kemayoran Jakarta. Yang pasti silakan untuk Anda yang pengen terus update terkait dengan Jakarta Fair 2026 ini, bisa langsung kepoin saja akun sosial medianya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, karena destinasi liburan serba ada ya cuma di Jakarta Fair.

Rapat paripurna tanggal 8 Juni Senin kemarin, Suhud Alinuddin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan buat warga. Nah, ke depan Suhud menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena menurutnya di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi langkah yang penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain itu, Suhud juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan mempererat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Sahabat Sonora, kira-kira apa lagi ya yang perlu dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Langsung saja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X dan YouTube DPRD DKI Jakarta atau kunjungi dprd-dkijakartaprov.go.id.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan informasi yang semakin cepat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kewaspadaan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa. Berbagai isu ekonomi, sosial maupun politik kerap berkembang di ruang publik dan media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam kondisi tersebut, stabilitas fiskal menjadi salah satu fondasi yang penting yang menjaga ketahanan ekonomi nasional. Nah, kebijakan fiskal yang dikelola secara hati-hati dan terukur memungkinkan pemerintah tetap menjalankan berbagai program pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Stabilitas fiskal juga menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap perekonomian nasional. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global dengan menjaga solidaritas, memperkuat semangat gotong royong, serta meningkatkan literasi informasi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sore hari ini kita akan membahas topik menarik ini, stabilitas fiskal ekonomi Indonesia tetap kuat, bersama dengan Mas Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Selamat sore, Mas Fitra, apa kabar?
1: Ya, selamat sore, kabar baik.
0: Terima kasih untuk waktunya. Mas Fitra, bagaimana melihat kondisi stabilitas fiskal Indonesia saat ini, Mas, di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang kita alami dan kita hadapi dan terjadi saat ini, Mas?
1: Iya, jadi dalam konteks fiskal tentunya kita melihat bagaimana tekanan eksternal itu juga turut menghantui ya dari sisi fiscal sustainability kita. Tapi di sisi yang lain, di tengah tekanan tersebut, ya alhamdulillah dalam beberapa pengumuman terakhir ya, defisit kita masih terkelola dengan baik. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi fiskal, belanja pemerintah itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya kalau kita bisa melihat di performance quarter 1 tahun ini, kita melihat bagaimana kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita juga lihat jadi dari sisi pertumbuhan year on year-nya, belanja fiskal kita 21,81% di kuartal pertama. Mm-hmm. Tapi di sisi yang lain ada translasi langsungnya, itu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 itu 5,61%. Mm-hmm. Melanjutkan momentum pertumbuhan kita di kuartal keempat 5,39%. Mm-hmm. Nah, jadi belanja fiskal dalam hal ini memiliki efek leverage ya terhadap perekonomian. Mm-hmm. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat dari variabel-variabel yang lain, dari sisi pertumbuhan konsumsi 5,52%. Dari sisi pertumbuhan investasi ya, atau pembentukan modal tetap bruto, itu 5,96%. Yang merupakan efek spillover, efek limpahan dari sisi belanja fiskal tersebut, yang secara year on year tumbuh 21,81%. Tetapi tentunya ini tidak dengan konsekuensinya sendiri. Gitu. Kalau kita melihat dari sisi belanja fiskal yang tinggi di kuartal 1, tentunya kita juga melihat yang juga menjadi concern sebagian besar ekonom adalah bagaimana dari sisi fiscal sustainability. Okay. Karena dalam konteks itu di kuartal 1 kita 0,9% atau Rp240 triliun ya, dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu, yang mana defisitnya cuma Rp104 triliun atau 0,4%. Kalau dibandingkan secara year on year atau kuartal
0: Ya, Mas Fitra. Ya, tampaknya kami mendapat ada gangguan teknis ya untuk komunikasi dengan Mas Fitra pada sore hari ini, terputus ya. Kami tidak bisa mendengar suara dari Mas Fitra. Kita akan coba hubungi kembali untuk Mas Fitra berbincang melanjutkan. Mas Fitra, selamat sore. Ya. Kita coba akan hubungi kembali ya komunikasi dengan Mas Fitra untuk membahas topik ini, sahabat Sonora. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora, Jakarta News Traffic and Music.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita sudah terhubung kembali dengan Mas Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, membahas topik menarik, stabilitas fiskal Indonesia tetap kuat. Tadi sudah dijelaskan bagaimana preview ya mungkin kondisi stabilitas fiskal Indonesia saat ini di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Nah, Mas Fitra, mungkin boleh juga dijelaskan ya, mengapa stabilitas fiskal ini menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita.
1: Ya, jadi kalau berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa fiskal defisit kita atau defisit fiskal kita itu tidak boleh melebihi dari 3% GDP. Dan itu yang senantiasa dijaga oleh pemerintah. Ya, karena kalau misalnya di atas 3%, pertama melanggar undang-undang, yang kedua itu menjadi concern para lembaga rating. Ya, kalau lembaga rating sudah concern, pasti itu meningkatkan potensi capital outflow juga ya, sebagaimana kita tahu bahwa tekanan pada rupiah juga itu juga berasal dari concern para investors gitu kan, dan investor itu juga melihat lembaga rating. Maka ini fiscal credibility menjadi penting. Tetapi sekali lagi ya, sebagaimana tadi saya sempat bahas sebelum putus ya, bahwa memang kalau kita bandingkan secara year on year, secara tahunan, kuartal 1 tahun ini dibanding kuartal 1 tahun lalu, itu ada peningkatan ya dari sisi defisit. Tapi di sisi yang lain ya, kalau kita bisa lihat kuartal 1 tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,87%. Sementara kuartal 1 di tahun ini itu tumbuhnya 5,61%. Berarti bisa kita lihat dampak dari kebijakan fiskal itu memiliki efek leverage terhadap perekonomian. Nah, itu yang pertama ya. Berarti ini tidak hanya sembarang belanja yang dapat meningkatkan atau mengungkit pertumbuhan ekonomi. Dan ini sangat penting ya, di saat tekanan-tekanan global yang kita hadapi sekarang seperti ini, 5,61% itu adalah satu prestasi.
0: Betul.
1: Nah, yang kedua, ya, kalau kita lihat juga, sepanjang perjalanannya dari kuartal 1 ya, menuju, kan kuartal 1 itu Januari, Februari, Maret ya, terus kemudian ada di bulan April dan bulan Mei. Nah, April dan Mei-nya itu defisit fiskal ketika diumumkan itu justru melandai gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bulan April, defisit fiskal kita 0,6% ya, atau 160 triliun rupiah. Sementara di bulan Mei-nya masih kecil juga, 0,7%, meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan bulan April, 180 triliun rupiah. Jadi dari sisi ini, maka sebenarnya sampai bulan Mei dengan 0,7%, kalau kita coba analyze, kalau di kita percaya bahwa ini akan 0,7% sampai 1%, berarti kan di sampai akhir tahun kemungkinan besar itu bahkan cuma 1,8 atau 1,9% bahkan kalau kita mengikuti pola ini. Jadi dalam kondisi seperti ini, kondisi fiskal kita masih terkelola ya dengan baik, apalagi kemarin juga ada beberapa pengumuman ya dari pemerintah ya terkait dengan program MBG ya. Jadi dengan adanya kasus di MBG kemarin itu membuat adanya fokus yang lebih lanjut dari sisi belanja anggaran untuk MBG, dan bahkan kita bisa hemat lagi antara 100 sampai 150 triliun lagi ya, karena ada moratorium dari sisi pembuatan dapur dan juga ada efisiensi lebih lanjut. Baik. Nah, itu saja juga memiliki potensi untuk membuat fiskal kita lebih sehat. Jadi kembali lagi, apakah fiskal kita under tension? Ya tentunya di tengah kondisi seperti ini masih dengan ada tekanan-tekanan yang seperti ada tekanan dari sisi energi ya, dan dari sisi nilai tukar. Itu kan artinya subsidi dan kompensasi energi kita untuk Pertalite ya, jadi kan Pak Purbaya juga dalam beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi ya. Ingat, BBM bersubsidi itu dijamin pemerintah, Pertalite dan juga Solar tidak naik. Dan memang itu ada kontribusi fiskalnya. Tapi memang teman-teman juga mungkin bertanya ya, ini bagaimana dengan Pertamax yang naik sekarang? Nah, Pertamax itu kan bukan langsung dari APBN. Pertamax itu kemarin sempat ada keputusan untuk tidak menaikkan terlebih dahulu, keputusan Menteri Sumber Daya, Menteri SDM ya, karena memang mengingat situasi setelah Lebaran itu kan, ya masa habis Lebaran langsung naik kan, harganya kan juga apa namanya, tidak, momentumnya belum pas ya. Dan itu sebenarnya bukan dari APBN, tetapi dari margin Pertamina. Ya, maju memberi Pertamina masih ada, terus kemudian dipakai untuk menambal itu. Ini di tengah tekanan yang hadir terus-menerus, kita tidak bisa kemudian membuatnya tetap dengan keadaan yang sebelumnya, karena ya itu kan pada akhirnya Pertamina yang marginnya akan terus tertekan, dan itu akan menghadirkan kerugian juga buat Pertamina. Makanya perlu disesuaikan. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan harga Pertamax yang naik misalnya, apa kontribusi fiskalnya? Kontribusi fiskalnya yang sedang didiskusikan adalah juga untuk meningkatkan bantuan ya, bantuan atau kompensasi kepada masyarakat yang bisa jadi terdampak ya dengan kebijakan ini dari sisi fiskal, dan ini menjadi salah satu bentuk alami dari sisi kebijakan pemerintah atau kebijakan fiskal, yaitu menjadi shock absorber. Di tengah ada tekanan, maka dia punya peranan gitu.
0: Ya, itu langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus membangun kepercayaan publik ya, Mas ya. Tapi kalau kita hadapi sekarang itu banyak sekali penyebaran hoax dan provokasi. Nah, dampaknya terhadap stabilitas sosial, ekonomi dan persatuan bangsa kita akan seperti apa sih, Mas?
1: Oh, akan sangat merusak sekali ya. Jadi misalnya ada hoax bahwa ini apa namanya persediaan kita habis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan muncul antrian-antrian, dan kemudian meskipun stoknya itu masih aman, tetapi ketika dimunculkan informasi bahwa ini tidak, kita sudah kehabisan stok dan segala macam, maka orang-orang akan panik dan melakukan panic buying. Dan ketika panic buying, ya itu juga akan menimbulkan kelangkaan juga pada akhirnya ya, karena ada pembelian yang over gitu. Nah, ini suatu hal yang juga bisa rusak. Dan informasi-informasi yang lain ya, seperti yang terjadi juga di market ya, selama beberapa pekan terakhir ya, ada informasi bahwa MSCI akan mendowngrade peringkat kita dari sebelumnya emerging ke frontier. Dan tersebar juga dokumen palsu tersebut ya di market, dan itu kan menjadi sentimen negatif ya. Akhirnya apa, orang-orang di misalnya di para pelaku pasar itu juga apa, pada akhirnya menjual gitu ya, kepemilikan sahamnya karena takut isu downgrade itu dan seterusnya. Ini bisa sangat katastrofik sekali ya, bisa menimbulkan efek sistemik. Bagaimana informasi yang tidak benar bisa memicu kepanikan sosial dan juga kepanikan keuangan juga gitu.
0: Baik, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas terkait dengan hal-hal lain, peran pemerintah nih dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus membangun trust, kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini.
1: Ya, yang jelas ya, pemerintah tentunya dalam hal ini mencoba untuk menjaga ya koridor-koridor dari sisi kebijakan fiskal supaya tidak eksesif ya, tidak melanggar peraturan dan seterusnya. Dan bahkan Presiden sudah mengarahkan ya kepada para menterinya, terutama Menteri di Ekonomi, Menteri Keuangan terutama, supaya fiscal deficit itu tetap terjaga di bawah 3%. Dan bahkan untuk tahun depan, itu Presiden bahkan sudah menantang ya kepada Menteri Keuangan dan juga Wakil Menteri Keuangan, defisitnya bahkan kalau bisa dibuat 1,8% ya, itu sempat terlontar di rapat kabinet, waktu itu saya juga hadir di sana. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, pemerintah perlu berkomitmen ya, untuk kemudian menjaga dari sisi kebijakan fiskal kita tetap disiplin, dan juga terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, oh ini program ini perlu ada efisiensi. Dan itu juga sedang dilakukan ya, proyek scrutinizing ya, melihat, memfokus, refocusing dari anggaran-anggaran yang tidak prioritas ya, kita arahkan ke sektor-sektor yang memang memiliki efek leverage yang tinggi misalnya. Jadi itu salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka untuk tetap meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat, tapi di sisi yang lain tanpa kemudian melanggar batas-batas yang ada dari sisi kebijakan fiskal.
0: Ini pertanyaan penting Mas Fitra, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi modal yang sangat penting strategis gitu dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial saat ini?
1: Oh ya, benar sekali. Itu yang pertama, itu kan bagian dari ideologi kita ya. Pancasila itu kan persatuan yang paling penting, dan juga tidak hanya persatuan, juga keadilan sosial. Nah, di tengah tekanan seperti ini ya, jangan sampai kita terfragmentasi ya, tercerai-berai ya. Nah, ketika kita tercerai-berai, mudah termakan arus disinformasi yang signifikan, yang pada akhirnya ya para agenda maker ya, orang-orang yang tidak suka dengan sustainability atau kesinambungan ekonomi Indonesia, dia akan mampu memanfaatkan itu dengan baik ya, dengan potensi disintegrasi dan anti persatuan. Dan makanya dalam hal ini persatuan bangsa itu menjadi sangat krusial ya untuk menghadapi dan melihat momen-momen seperti sekarang ini.
0: Betul, saya sepakat ya, kita sangat butuh persatuan dalam menghadapi momen seperti saat ini. Terakhir, Mas Fitra, harapan Mas Fitra terhadap peran masyarakat nih, peran kita semua dalam menjaga stabilitas nasional demi mewujudkan Indonesia yang semakin kuat, maju, dan berdaya saing, Mas.
1: Ya masyarakat harus tetap kritis ya, kritis berarti ketika melihat ada pemerintah salah jalur atau segala macamnya, itu ya perlu tetap kita dikritik ya dan perlu diberikan pengingat. Tapi di sisi yang lain juga jangan sampai termakan arus disinformasi ya, harus juga meningkatkan literasinya ya, jangan sampai satu informasi itu ditelan mentah-mentah tanpa menyaringnya. Jadi daya kritisnya itu juga digunakan ya dalam konteks menyaring, bukan hanya dalam konteks melihat apa yang harus dibuat atau diperbuat lebih baik lagi oleh pemerintah, tetapi juga dalam melihat informasi-informasi yang beredar ya, melihatnya secara kritis dan menggunakan alat kritis tersebut gitu.
0: Baik, Mas Fitra Faisal, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pada sore hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Fitra, sehat selalu.
1: Ya, sama-sama.
0: Demikian sahabat Sonora, perbincangan kita bersama Mas Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan stabilitas fiskal Indonesia tetap kuat ya. Pastikan tetap bersama kami, Anda terus menyimak, stay tune terus di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

0: Selamat sore, sahabat Sonora. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah mempersiapkan diri untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu bersama dengan DPR Republik Indonesia. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan konsep dan juga melakukan berbagai kajian untuk mengantisipasi berbagai skenario pembahasan. Menurut itu, Kemendagri akan menjadi leading sektor dari pihak pemerintah dalam pembahasan regulasi kepemiluan. Oleh karena itu, berbagai persiapan telah dilakukan sejak sekarang. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana anggota Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia Muhammad Khairul Anam menilai kepolisian harus membuktikan bahwa perpanjangan masa pensiun Kapolri membawa dampak positif nyata bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Khairul Anam menanggapi dengan ketentuan perpanjangan usia pensiun Polri yang diatur di dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan DPR dan juga pemerintah beberapa waktu yang lalu.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini 18:06 waktu Indonesia Barat, menemani sahabat Sonora yang sedang beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah menempuh perjalanan di sore hari ini. Anda juga bisa berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda bersama dengan Hans di nomor 0812-122-9200. Sambil Hans update dulu informasi lalu lintas terkini, ada rekan Rico yang sudah siap berbagi informasinya bersama dengan Anda. Silakan Rico untuk informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih. Anda akan lewat di seputar ruas jalan Gunung Sahari dari arah Pasar Baru menuju ke arah Kemayoran atau mendekati Jalan Angkasa. Lalu lintas tampak padat di antrian lalu lintas Simpang Angkasa atau di ruas jalan Saman Hudi. Sementara Jalan Angkasa Raya mengarah ke Kemayoran, kami pantau ramai sekali sore hari ini, bergerak lancar. Untuk kondisi sebaliknya sudah mulai tampak padat, persis dari underpass Jalan Angkasa menuju ke arah Gunung Sahari atau yang belok kiri menuju ke seputar Pasar Baru. Suasana di Landas Pacu Kemayoran atau Benyamin Sueb dari arah seputar Kemayoran menuju ke arah Sunter juga ramai sekali, relatif bergerak lancar untuk kesempatan sore hari ini. Arah sebaliknya juga demikian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, sahabat Sonora. Rico melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Rico untuk informasi Anda, hati-hati dalam perjalanan. Informasi lainnya juga disampaikan oleh sahabat Sonora di nomor belakang 922. Selamat malam, Jalan Kahamas Mancur, Jakarta, arah Sudirman macet imbas dari banyak kendaraan. Dari Pak Hartono ya yang berbagi informasinya. Terima kasih Pak Hartono, hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda juga menemani segala aktivitas Anda di malam hari ini, Hans sudah siapkan untuk membuka kebersamaan kita. Ada Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, memang bertambahnya usia ini bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan kita. Karena katarak sekarang bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Di JCI Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir operasi katarak Flex dan juga prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Gak hanya mengatasi katarak aja, penglihatan jauh, menengah, dan juga dekat Anda pun dapat terkoreksi. Jadi gak perlu lagi nih yang namanya kacamata, sahabat Sonora. Dengan dukungan para dokter ahli berpengalaman, serta juga teknologi semi-robotik dan juga laser yang super cepat dan berakurasi tinggi, untuk bisa menghancurkan katarak dengan presisi dan juga aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel ini terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya. Hingga banyak juga tokoh dan juga public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda. Segera hubungi sekarang juga di 0804-122-1000. Sekali lagi di 0804-122-1000. Dan follow juga di @JECI Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata, bersama dengan JECI Hospitals and Clinics.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Ya sahabat Sonora, kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di malam hari ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita mulai informasi dari ruas tol dalam kota. Semanggi hingga Tomang padat, Jelambar hingga Pluit juga terpantau padat. Sebaliknya Pluit kilometer 20 hingga 19 dan Slipi kilometer 11 hingga Senen kilometer 9 juga terpantau padat. Dari Jakarta, Tangerang, Tomang hingga Kebonjeruk, Meruya kilometer 5 hingga Kemang kilometer 8, Karangtengah hingga Kunciran terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya, Karangtengah kilometer 11 hingga 10 juga terpantau padat. Untuk ruas tol Jor W 2U Joglo kilometer 11 hingga 12 padat, Ciledug kilometer 14 hingga 15 pun terpantau padat. Untuk arah sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga Kemeruya masih terpantau lancar. Ruas tol Jor W 2S Pondok Pinang hingga Veteran kilometer 17 hingga Ulu Jami kilometer 16 terpantau padat. Sebaliknya Ulu Jami kilometer 16 dan Veteran kilometer 17 hingga 18 juga terpantau padat. Ruas tol Jor E dari TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Jagorawi Cawang hingga Cililitan padat. Sebaliknya Citeureup hingga Cimanggis terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan kepadatan masuk keluar rest area. Cikarang Pusat kilometer 37 hingga 37900 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur tengah. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cibitung kilometer 27 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tambun kilometer 20 hingga Bekasi Timur kilometer 15400 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Ruas tol Purbalenyi Dawan pada Larang Pasteur Cileunyi terpantau lancar. Sebaliknya Gedebagi kilometer 148 hingga Buah Batu kilometer 145 terpantau padat dikarenakan ada kendaraan box mengalami gangguan di lajur 1 sebelah kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran hari ini dibuka ya. Persis di tanggal 11 Juni hingga nanti di 12 Juli 2026 nanti di J-Expo Kemayoran. Jadi buruan deh ajak squad kamu buat bisa seru-seruan belanja kulineran, konseran sampai main di beragam wahana permainan. Semua di satu tempat hanya di Jakarta Fair. Siap-siap juga nih buat seru-seruan bareng dengan Good Morning Everyone yang bakal bikin kamu terpukau sama aksi panggung mereka dan juga pesta kembang api spektakuler yang akan diadakan di opening ceremony setelah simbolis peresmian pembukaan Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini. Dan kamu gak perlu khawatir sahabat Sonora karena besok masih ada Fiersa Besari, It Gitaf dan juga Yagu yang siap mengajak kamu untuk sing along dan juga puluhan artis setiap harinya di Jakarta Fair Music Concert. Buktiin sendiri serunya belanja super lengkap seperti perabotan rumah, aksesoris unik, gadget tercanggih, kendaraan impian, alat elektronik terbaru, kosmetik terlengkap, perhiasan cantik, sampai produk-produk UMKM pilihan di ribuan stand yang bisa ngasih kamu promo dan diskon yang menarik. Dan menangkan juga nih, grand prize 2 mobil dan juga 24 motor. Ingat ya sahabat Sonora, hari ini Jakarta Fair Kemayoran dibuka dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran. Hari Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya di mana? Nih, di www.jakartafair.co.id atau Anda juga bisa stay tune sama keseruan-keseruan di Jakarta Fair di TikTok, Instagram, @jakartafairid dan juga Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, karena destinasi liburan serba ada, ya cuma di Jakarta Fair.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Kami kembali update informasi lalu lintas terkini untuk Anda di malam hari ini pukul 19.13 waktu Indonesia Barat. Seperti apa pantauannya, kita akan bergabung bersama dengan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik untuk informasi Anda.
1: Terima kasih Bung Han, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki Tol Jor dari arah Bintara di gerbang Kalimalang 2 pukul 18.05 yang menuju ke arah Cawang Jagorawi terpantau lancar. Begitu pula untuk gerbang MBJ terpantau lancar. Untuk Tol Jakarta Cikampek di Simpang Susun Cikunir malam hari ini tidak terlalu padat, hanya sedikit di sekitar KM 10 karena volume kendaraan dan penyempitan jalur serta pertemuan arus dengan yang dari arah Cawang. Lepas KM 12 menuju arah Bekasi Barat masih sedikit padat karena banyak kendaraan yang ada beberapa parkir di bahu jalan. Lepas Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur terpantau ramai dan lancar sampai KM 16. Dari KM 17 sampai dengan rest area KM 19 terpantau padat merayap imbas padatnya antrian yang menuju dalam rest area. Untuk yang tidak berkepentingan lebih baik menghindari masuk rest area tersebut karena panjang antrian sudah sampai di sekitar KM 18 atau hampir 1 km. Lepas lokasi menuju arah Tambun Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Jakarta dari Cibitung hingga Cikunir terpantau ramai dan bergerak lancar. Dampak perbaikan sudah tidak begitu terlihat. Untuk cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasi Anda, hati-hati dalam perjalanan. Selamat malam juga ini untuk sahabat-sahabat Sonora lain yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga informasi-informasi yang sudah Anda sampaikan akan kami bantu teruskan ke teman-teman di Pusat Informasi Sonora. Sementara itu kami masih akan terus update Anda dengan beragam informasi-informasi lainnya dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda hanya di Selekta Sonora.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Sahabat Sonora, seiring bertambahnya usia, tanda penuaan tidak hanya terlihat pada kulit saja tetapi juga pada mata kita. Katarak dan juga penurunan kualitas penglihatan menjadi bagian dari proses penuaan. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora, katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Nah, kalau Anda mau tahu lebih lanjut, Anda bisa dengarkan talkshow edukasi teknologi bedah katarak laser JC Flex dan juga ragam lensa tanam premium. Tidak hanya mengatasi katarak, Anda pun bisa terbebas dari yang namanya kacamata. Talkshow ini akan bersama dengan Dr. Milzan Murtada, SPM selaku dokter mata subspesialis katarak dari JC Eye Hospitals and Clinics pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama JC Flex dan ragam lensa tanam premium di JC Eye Hospitals and Clinics.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM News.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonar FM News Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya di AMKM. Anda meminta kami memutar 2 jam ke depan, Hans akan temani dengan lagu-lagu requestan dari Anda. Boleh mulai kirimkan di nomor 0812-122-9200 tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Juga boleh kirimkan salam-salamnya buat orang-orang tersayang. Dan juga kalau Anda mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga boleh ya. Ingat tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat, Hans akan temani Anda. Tapi kita buka dulu dengan satu lagu dari Afgan, Isyana Saraswati dan juga Randy Pandugo dengan Heaven.

Sonora Family, Sonora Weekend Music masih di MKM Malam bersama dan saya Hans Christian. Selamat malam tentunya buat sahabat-sahabat Sonora yang baru saja bergabung di malam hari ini. Apa kabarnya sahabat Sonora? Semoga sehat-sehat ya. Cuaca masih cukup cerah kalau dari sekitaran Palmerah, sahabat Sonora. Masih cukup cerah. Bagaimana cuaca di sekitar Anda? Apakah juga masih cerah di malam hari ini? Yang pasti Hans masih akan terus putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda ya. Kali ini kita akan menyapa dulu sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Ibu Sri di Petojo minta diputarkan lagunya More Than This dari One Direction. Kalau nggak ada boleh diganti Life While We Are Young. Kayaknya ada yang kedua deh. Betul ya, yang ada yang kedua dari One Direction. Salam-salamnya untuk Ibu Riza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga untuk Bang Han serta kru. Selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih dan juga salam untuk semua pendengar MKM Malam dimanapun berada.

0: Satu lagu dari One Direction, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan ada satu kabar yang gak boleh sampai kelewatan nih, sahabat Sonora, karena per hari ini 11 Juni 2026 Jakarta Fair Kemayoran ini sudah mulai dibuka ya, hingga nanti di tanggal 12 Juli 2026 nanti di G Expo Kemayoran. Jadi buruan deh sahabat Sonora buat ajakin squad kamu buat seru-seruan belanja, kulineran, konseran, sampai main di beragam wahana permainan. Semua ada di satu tempat, tentunya hanya di Jakarta Fair. Siap-siap juga nih buat seru-seruan bareng dengan Good Morning Everyone yang akan bikin kamu terpukau sama aksi panggung mereka dan juga pesta kembang api spektakuler di opening ceremony setelah simbolis peresmian pembukaan Jakarta Fair Kemayoran di hari ini. Dan kamu gak perlu khawatir nih, karena besok masih akan ada Fiersa Besari, It Get Tough, dan juga Yagu yang siap ngajak kamu sing along dan juga puluhan artis setiap harinya, tentunya hanya di Jakarta Fair Music Concert. Buktiin deh serunya belanja yang super lengkap seperti perabotan rumah, aksesoris yang unik, gadget tercanggih, kendaraan impian, alat elektronik baru, komestik terlengkap, perhiasan cantik, sampai produk-produk UMKM pilihan di ribuan stand yang masih bisa ngasih kamu beragam promo dan juga diskon-diskon yang menarik. Dan juga tentunya Anda bisa memenangkan nih grand prize 2 unit mobil dan juga 24 unit motor. Ingat ya sahabat Sonora, hari ini Jakarta Fair Kemayoran dibuka dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, buka dari jam 3 sore sampai 10 malam. Sementara untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya di mana? Ya tentunya di www.jakartafair.co.id dan stay tune sama keseruan kita di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook di Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, karena destinasi liburan serba ada, ya cuma di Jakarta Fair.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Masih di MKM Malam, sahabat Sonora, Hans kembali putarkan satu lagu kali ini dari Ariana Grande dengan Heard That I Made You Love Me. Satu lagu pilihan dari Herjuno yang ada di Tangsel. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang tengah mendengarkan di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda sahabat Sonora lainnya, ditunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Tentunya masih di AMKM Malam.

Masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, satu lagu dari Hindia baru saja menemani Anda, satu lagu pilihan dari Valen ya, ini yang baru saja bergabung di malam hari ini. Masih juga akan berlanjut ke satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini mengucapkan selamat bertugas, semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Minta diputarkan lagunya Anne Mary dengan 2002. Lagunya dikirimkan buat Foni, Sylvia, Lena, Vina, Paidi Sutopo dan juga Yulia P. Selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Semoga sahabat Sonora sehat-sehat ya dimanapun berada. Dan juga nih semakin ramai kelihatannya malam hari. Semakin malam semakin ramai permintaan lagu dari Anda. Nanti akan harus putarkan satu persatu ya. Ada Asti juga ini informasi lalu lintas malam ini dari Jalan Profesor Dr. Satrio menuju Serengseng Raya, Jakarta Barat. Ini terpantau padat katanya. Terima kasih informasi lalu lintasnya. Dan kalau misalnya Asti punya lagu pilihan lain boleh kembali dikirimkan ya. Sambil nanti Hans bantu carikan juga lagu-lagunya. Tentunya buat teman-teman sahabat-sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Hans akan mengajak Anda untuk memantau seperti apa ajang Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang resmi dibuka pada malam hari ini 11 Juni 2026. Seperti apa keseruan di sana, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Sonora. Sudah ada rekan Rico yang akan melaporkan Anda langsung dari Jakarta Fair Kemayoran. Silakan Rico, seperti apa kemeriahan di Jakarta Fair malam hari ini?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, sahabat Sonora. Ajang pameran terbesar dan terlama Jakarta Fair Kemayoran hari ini dibuka secara resmi dan sejumlah pejabat hadir dalam pembukaan Jakarta Fair Kemayoran yang akan dibuka mulai hari ini hingga tanggal 12 Juli mendatang. Ada total 32 hari, sahabat Sonora. Anda bisa menikmati pameran beragam multiproduk dan juga ajang pameran UMKM dan beragam pameran-pameran produk lainnya. Kita simak langsung peluncuran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berikut ini.
3: 16,67%. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta sekarang ini adalah 5,59%. Dan Jakarta sedang berbenah diri untuk memperbaiki diri terutama di bidang transportasi. Pada tahun ini dan tahun lalu, Jakarta adalah kota nomor 2 transportasi terbaik di ASEAN. Kita hanya kalah dari Singapura. Sekarang ini kita sudah mempunyai transportasi yang relatif lebih lengkap konektivitasnya. Kita punya MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, kereta bandara, Jaklingko dan sebagainya. Mikrotrans.
2: Ya, sahabat Sonora, itu tadi penuturan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ikut hadir dalam pembukaan secara resmi event Jakarta Fair Kemayoran 2026. Akan dimulai pada hari ini hingga tanggal 12 Juli 2026 mendatang. Beragam pameran multiproduk Anda bisa dapatkan, beragam konser juga akan hadir, diperhadirkan di lokasi ini. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Rico melaporkan langsung. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Rico langsung dari Jakarta Fair Kemayoran melaporkan untuk Anda, sahabat Sonora. Jangan lupa ya, buat Anda yang masih ingin bergabung, ini mulai dibuka hari ini, sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran. Tentunya Anda bisa menemukan beragam kemeriahan hanya di Jakarta Fair.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan lanjutkan juga dengan satu lagu berikutnya. Ada Ibu Sylvia, kita sapa dulu, selamat malam.
4: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari JCJ, Price Tag. Untuk Bu Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, Bu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Asti, dan grup GMP, juga Noval dan Suprianus, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Dua hal paling ditakuti manusia adalah kematian dan uang. Uang belum habis, tetapi kita sudah mati. Uang sudah habis, tetapi kita belum mati. Uang tidak dibawa mati, tetapi hidup tidak punya uang rasanya mau mati. Gimana Bu Hans? Uang bisa bikin orang mabuk kepayang ya. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas. God bless you.
1: Setuju sama statement terakhirnya Bu Sylvia ya. Gak ada uang rasanya mau mati, sahabat Sonora. Terima kasih Bu Sylvia buat pilihan lagunya dan juga insight-insightnya di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menyusul juga satu lagu pilihan dari siapa ini ya, dari Daniel yang ada di Kelapa Gading, minta diputarkan lagunya Torn dari Natalie Imbruglia. Dan salamnya untuk semua kru dan juga Ko Hans, selamat bertugas sampai selesai dan juga terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya setelah satu lagu dari JCJ dengan Price Tag.

0: Ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu The Power of Love Celine Dion. Lagu ini untuk Bu Sumila di Wira Desa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri di Petojo, Pak Johan, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Oh, selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk yang sedang siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur, pilihan lagunya sudah dimasukkan dalam playlist. Selain Ibu Nur juga ada Ibu Diah. Selamat malam.
2: Selamat malam Kohans, apa kabar? Semoga Kohans tetap sehat selalu dan tetap semangat. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Tegar dan Rosa untuk suami tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu

0: tetap semangat dan sukses. Dan untuk para guru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Ibu Dia. Kabar sehat, kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bertanya, semoga Ibu Dia juga sehat-sehat ya malam hari ini. Selain Ibu Dia, satu lagi deh sahabat Sonora ya. Ada Pak Sebastian Hartono juga sudah menyapa, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Hans Christian, nama saya Sebastian Hartono. Saya baru aja keluar dari Tol Alam Sutra nih, menuju pulang ke rumah Residen One BSD Serpong, Tangerang Selatan. Seperti biasa Hans Christian, saya mau request lagu, judul lagunya Forever and For Always. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Sama thank you Koko Hans, lagunya diputerin. Oh iya, juga lagu ini juga ucapannya untuk dokter tersayang yang sedang praktek di Menteng dan Duren Sawit. Thank you Koko Hans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Cuaca di BSD cerah berawan. It's a beautiful day today. Thank you Koko Hans.
1: Terima kasih, lagunya Forever and For Always nanti akan menemani Anda ya, dari Shania Twain lagunya. Buat yang lainnya juga bersabar, sahabat Sonora masih akan Hans putarkan satu persatu tentunya, masih di AM KM Malam.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu dari Gigi dengan judul Janji. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di malam hari ini. Lagu pilihan dari Pinka yang ada di Petukangan Utara. Lagunya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk Kohan, selamat bertugas ya. Terima kasih banyak buat pilihan lagunya. Kita kembali sapa malam hari ini juga sudah ada Ibu Vera juga sudah kembali bergabung. Selamat malam.
1: Halo AMKM, selamat malam Mas Han. Saya Ibu Vera dari Tebet, mau request lagu Mas. Lagunya Cielo oleh Lady Gaga. Untuk pendengar Sonora di mana saja berada dan untuk Mas Han. Terima kasih Mas Han, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Vera. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti disusul juga dengan lagu pilihan dari Ibu Rianti. Selamat malam
2: MKM malam, selamat malam Bung Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Orisa Latifa, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Ibu Sri Petojo, Mbak Asti Widya, Bu Yulia P, Pak Edi Sutopo, Bu Riani Sutopo, Ibu Tin, Mama Doli, Pak Dodo Sibarani, Nopal, Pak Philip, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Niki, You Be My Heart. Buat Bung Hans, selamat bertugas. Sehat selalu, makasih.
0: Terima kasih. Lagunya sudah Hans masukkan juga. Nanti ditunggu kurang lebih 3,5 menit ya. Setelah satu lagu dari Lady Gaga dengan Cielo.

0: Yes, sahabat Sonora masih menemani Anda di MKM malam hari ini. Baru saja Anda dengarkan satu lagu Justin Bieber dengan Ini Mini. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora di nomor belakang 1874. Selamat malam. Ini mau diputarkan lagunya Justin Bieber dengan Ini Mini. Lagunya buat yang lagi bertugas saja di malam hari ini. Izin bergabung, katanya boleh banget. Lagunya juga sudah Hans putarkan. Kita akan sapa juga sahabat Sonora berikutnya. Sudah bergabung melalui voice note ada Ibu Oriza. Selamat malam.
1: AMKM malam. Selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Neo, One and Million. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Butin, Bu Nur, Bu Lili, Bu Rianti, Bu Sri Putojo, Bu Riani Sutopo, Asti, R, Trixie, Becky, Alika, Bu Wati, Ciprianus, Philip, Naufal, grup Buni-Buni, grup GMP, Edi Sutopo, Yulia P, Mama Doli, Widodo Sibarani. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Salam sehat buat semua. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bu Oriza. Terima kasih untuk pilihan lagunya. Sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani para sahabat-sahabat Sonora semuanya. Juga Hans ucapkan selamat malam buat Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Ini minta dibatarkan lagunya Zamrud dengan ulang tahun. Lagunya untuk Ibu Yuni Arsih di Puri Botanical Joglo. Selamat ulang tahun katanya. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Untuk yang bacakan terima kasih. Salam juga untuk ibu-ibu MKM. Salam sehat selalu. Selamat ulang tahun, happy birthday. Ini buat Ibu Yuni Arsih ya. Ini lagunya tapi Hans izin ganti boleh ya. Masih dengan tema ulang tahun, tapi versinya dari Katy Perry dengan Birthday. Selamat ulang tahun.

Ultra FM. News, traffic, and music. Jet Setter.

0: Sonora FM News Traffic and Music. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora, masih menemani Anda di malam hari ini. Hans Christian tentunya di AMKM malam pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Bagaimana perjalanan Anda di malam hari ini sahabat Sonora? Semoga semuanya lancar. Hari Kamis ya, besok udah hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan kelihatannya akan menjadi long weekend kedua sahabat Sonora. Karena hari Selasanya tanggal merah. Kalau yang ambil cuti di hari Senin, lumayan. Libur 4 harian lah. Oke deh, satu lagu dari Just Glide. Tadi baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Kita lanjutkan kembali ke satu lagu pilihan dari ada Jillian sudah bergabung. Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Terima kasih. Boleh lagunya dimasukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani di malam hari ini. Selain JJ, ada Adeline juga di BSD. Selamat malam.
1: Malam Om Hans. Saya Adeline dari BSD. Mau lagu Love Girl dari Laufey. Makasih.
0: Dari Laufey ya lagunya. Nanti coba, apakah ada Love Girls? Ada. Dua lagu ini akan menemani Anda sahabat Sonora di MKM Malam. Ada Laufey dengan Lover Girl. Lalu juga nanti disusul dengan BTS dengan Swim. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Hans. Tentunya masih di MKM Malam menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Ya Tuan Tung from BTS, sahabat Sonora dengan Suim baru saja menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam, yang dari tadi nyapa-nyapa, gak ada suaranya katanya. Memang belum on, sahabat Sonora. Kali ini kita masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Berikutnya, Hans punya satu lagu dari Ketsai dengan Gabriela. Ini adalah satu lagu permintaan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam, selamat kembali bergabung Pak Michael. Ini sudah Hans masukkan lagunya, nanti akan terputar setelah ini. Setelah itu juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Trixie. Juga ini sudah bergabung, minta diputarkan lagunya Zac Efron dengan judulnya Gotta Go My Own Way. Nanti akan menyusul setelah satu lagu dari Cat's Eye, Gabriela, yang akan menjadi teman Anda yang lagi di jalan malam hari ini, yang lagi beraktivitas. Semangat terus sahabat Sonora, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ataupun juga untuk Anda yang sudah mulai istirahatnya, sudah mulai siap-siap tidur untuk bisa recharge lagi energi beraktivitas esok hari ya. Semoga lagu-lagu ini bisa menghibur Anda, merecharge lagi energi Anda sahabat Sonora. Dua lagu ini spesial untuk Anda hanya di AMK Malam.

Ya sahabat-sahabat sonora, kelihatannya makin malam makin seru ya, makin rame. Ini komentar-komentar dari Anda yang ada di WhatsApp, yang ada di TikToknya Radio Sonora ataupun juga di TikToknya Hans nih. Selamat malam yang pasti untuk Anda semua yang lagi bersama dengan Hans di malam hari ini. Hans berharap semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar di menjelang penghujung weekend ini. Penghujung weekdays, menuju weekend. Ibu Liliani, selamat malam. Lagunya sudah diputarkan tadi di awal-awal, Bu Liliani. Lagunya tadi sudah diputar ya, tadi di jam pertama MKM. Kalau tadi nggak sempat dengerin, besok join lagi ya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat Sonora yang katanya ini baru ketemu lagi sama siarannya Radio Sonora Jakarta. Boleh dong, kalau lagi di jalan, dengerinnya di mana? Di Sonora FM 92 Jakarta. Atau kalau lagi di kota-kota lain juga boleh nih cek frekuensinya di www.sonora.co.id untuk tahu channel-channel lengkap, siaran frekuensi lengkap di Sonora-Sonora seluruh Indonesia. Kalau mau gampang juga boleh lewat streaming ya. Di sana juga tersedia di www.sonora.co.id. Lebih mudah, lebih gampang dimanapun Anda bisa selalu mendengarkan siaran-siarannya Sonora. Next, Hans punya lagunya dari Martin Garrix yang akan menemani Anda dengan Scared to be Lonely, sahabat Sonora. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini di MKM 11 Juni 2026. Satu lagu permintaan dari sahabat Sonora. Siapa tadi yang minta sebentar? Ada ini ya. Anda di nomor belakang 7143. Selamat malam. Lagunya mau direquestkan, lagunya Martin Garrix dan Scared to be Lonely. Lagunya dikirimkan buat para pendengar MKM Malam dan buat yang siaran juga salam kenal untuk Mas Hans. Terima kasih. Salam kenal juga, mungkin nextnya boleh disertakan namanya biar kenalannya afdol, tahu nama satu sama lain ya. Tapi yang jelas lagunya sudah masuk ke dalam playlist. Nanti juga akan Hans tutup dengan satu lagu dari Groove Bandit. Ada Gelora Asmara, sahabat Sonora. Dua lagu ini akan menjadi penutup kebersamaan kita di MKM malam hari ini. Tanya, terima kasih banyak untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah request-request lagu di malam hari ini. Sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Bisa dicoba kembali di esok siang ya, pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Besok Hans akan kembali menyapa Anda di malam hari di MK Malam. Jadi pastikan tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network, karena setelah ini masih akan banyak lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda beraktivitas. Saya Hans Christian, pamit undur diri sahabat Sonora, and have a great night.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax. Sonora FM.

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News, Traffic, and Music, Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali pagi ini saya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat lagi di Sonora Pagi. Tentu ragam informasi yang sudah dihimpun tim redaksi akan kami sharekan, akan kami sajikan selama beberapa jam ke depan. Semoga semua sehat ya, happy, dan semuanya dalam kondisi yang siap untuk beraktivitas ya. Kita awali dengan penuh semangat, dengan syukur, dengan doa juga untuk semua kelancaran aktivitas Anda di sepanjang hari Jumat ini. Jumat berkah katanya, semoga banyak berkah juga, banyak cuan juga, banyak rezeki juga melimpahi kita semua di hari ini sahabat Sonora. Dan invite ya, saya invite juga sahabat-sahabat Sonora untuk mulai absen, mulai berbagi semangat, mulai berbagi spirit, boleh berbagi info juga nih cuaca di tempat Anda seperti apa pagi ini. BMKG memprediksi wilayah Jakarta seluruhnya terpantau cerah untuk perakiraan cuaca hari ini, cerah ya. Kemudian Jawa Barat, kota Bandung prediksinya berawan, sementara di Bekasi, Bogor, dan Depok akan cerah sepanjang hari ini. Jawa Tengah juga masih ada potensi hujan ringan, terutama di sekitar Magelang. Semarang dan Solo berawan, sementara sahabat yang ada di Jawa Timur, Surabaya, Lumajang, dan Banyuwangi ada potensi turun hujan dengan intensitas ringan hari ini ya. Seperti apa cuaca di tempat Anda? Anda boleh bagikan pagi ini 0812 122 9200.

0: Morning Inspiration.
1: Ali dan Buku Tua.
2: Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak miskin yang sangat rajin dan bersemangat untuk belajar. Meskipun kehidupannya sulit dan terbatas, dia selalu datang ke sekolah dengan semangat tinggi. Anak itu bernama Ali. Suatu hari, seorang guru yang terkesan dengan semangat Ali memutuskan untuk memberinya sebuah buku. Meskipun buku itu sudah tua dan robek, Ali sangat berterima kasih dan menjaga buku tersebut dengan baik. Ali belajar dengan gigih setiap hari, bahkan membaca buku itu berulang kali. Semangat dan ketekunan Ali menarik perhatian banyak orang di desa itu. Akhirnya, seorang dermawan terinspirasi oleh dedikasi Ali dan memberinya beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Ali memanfaatkan kesempatan ini dengan sepenuh hati. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi seorang dokter yang sukses. Ali kembali ke desa sebagai dokter yang penuh dedikasi, membantu orang-orang di desa yang membutuhkan. Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah betapa pentingnya semangat dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun dalam kondisi sulit, Ali tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Dedikasinya membuahkan hasil dan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala hal mungkin tercapai. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengejar impian, bahkan di saat kesulitan melanda.

R. Kelly, I believe I can fly. Percayalah kita semua bisa terbang, bisa mencapai cita-cita kita. Semangat yang punya mimpi dan harus diwujudkan. Kalau sudah punya mimpi, bangun ya tidurnya, mandi, bergegas untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Jangan tidur lagi, sahabat Sonora. Tapi kalau kalau kata Bung Karno dulu ya, bermimpilah, bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun kau jatuh, kau akan ada di antara bintang-bintang. Jadi gak apa-apa, mimpi itu gratis. Dan mimpi itu yang menghidupi harapan-harapan kita, cita-cita dan semangat kita, begitu ya. Supaya hidup punya tujuan, punya goals, punya purpose yang harus dicapai. Supaya kita tetap semangat. Kalau kata istilah Jepang tuh ada istilah ikigai. Sesuatu yang membuat kita semangat bangun di pagi hari, setiap pagi. Menjalani hari itu yang membuat kita tuh hidup ya. Seperti itu sahabat Sonora. Kok tadi berceramah. Baiklah, semangat pagi semuanya. Pak Ferry Irawan apa kabar? Ada juga tadi Pak Seya. Kemudian Ibu Aneke Tomasowa selamat pagi. Ibu Vera apa kabar nih di Harapan Indah sudah bergabung juga. Selamat pagi Pak Yohanes Wito. Semoga hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, rezeki berlimpah, dilancarkan urusan untuk kita semua. Jaga kesehatan. Pak Sengku dari Mangga Besar juga menyapa kita semua. Tapi ngomong-ngomong soal jaga kesehatan, kemudian dilancarkan segala urusan, ini kita harus juga mencermati perkembangan beberapa isu menarik ya. Dan hari ini juga mungkin perlu diwaspadai, ada rencana aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa, adik-adik kita dari UI atau juga dari kampus-kampus lain, sahabat Sonora, yang akan melakukan penyampaian pendapat atau aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa tuntutan atau beberapa masukan kritik kepada para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Dan titik aksi massa rencananya akan berlangsung di sekitar Bundaran Hotel Indonesia siang nanti setelah sholat Jumat. Namun pergerakan sudah mulai terpantau atau sudah mulai direncanakan dari pagi. Ya, kalau dari beberapa flyer, informasi yang berseliweran di media sosial, ini banyak warning, banyak sahabat-sahabat yang saling mengingatkan. Ruas-ruas protokol jalan di Jakarta, Sudirman, Tamrin, Medan Merdeka ini menjadi titik-titik yang harus diwaspadai. Kemungkinan akan ada pengalihan arus lalu lintas, rekayasa untuk mengantisipasi aksi demonstrasi tersebut. Kemudian dari sekitar kampus Rawamangun di UNJ juga ini ada beberapa aksi juga. Lalu sudah beberapa hari ini juga ada aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional di Kebon Sirih Menteng. Terkait dengan isu program makan bergizi gratis, mungkin bisa dicermati juga supaya sahabat-sahabat Sonora yang akan melakukan aktivitas di sekitar jalan-jalan tersebut bisa mengantisipasinya sehingga tidak terjebak kepadatan atau kemacetan. Jadi update terus, tentu Sonora juga akan terus memberikan update-nya sahabat-sahabat Sonora. Nah, kemudian untuk sahabat yang ingin juga berbagi info, menyampaikan update, ya silakan. Yang barangkali ada titik ruas yang sudah mulai terpantau ada kepadatan. Estimasi massa mahasiswa yang akan terlibat dalam aksi unjuk rasa hari ini itu mencapai lebih dari 1.000 orang. Bahkan ada informasi yang menyatakan sampai 1.500 orang di Bundaran Hotel Indonesia. Ini jumlah massa yang sangat banyak ya. Tentu perlu difikirkan nih teman-teman kepolisian untuk rekayasa lalu lintasnya seperti apa, penutupan jalan ada di mana saja, dan mudah-mudahan kita nanti bisa update ya dari teman-teman TMC Polda Metro Jaya, sehingga sahabat-sahabat Sonora pagi ini bisa mengantisipasi perjalanannya. Halo, selamat pagi, ada Mbak Pinka, apa kabar Mbak Pinka, yang merupakan wanita Virgo ya. Morning juga, sehat, selamat beraktivitas juga pagi ini. Ibu Lena, apa kabar Bu Lena? Waduh, Ibu Lena semoga semangat juga pagi ini. Minum air putih atau ngopi nih? Ya, sahabat Sonora, tim air putih atau tim kopi pagi ini? Boleh juga kalau untuk menambah semangat booster Anda. Saya juga mau sapa hari ini ada Pak Bambang, produksi molen dan gorengan katanya. Dari mana nih Pak Bambang? Selamat hari Jumat nih Pak, salam sehat bahagia sejahtera dari Sragen, Jawa Tengah. Ikut menyimak setiap pagi melalui sonora.co.id. Tetap semangat Pak Bambang. Pak Tony, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Tony. Penerimaan siaran Sonora melalui head unit mobil radio jadul di SPBU Bandara Suta rada kemresek, tidak jernih. Oke, baik, nanti kita akan update dan gini kita akan sampaikan ke tim teknis kita ya. Terima kasih Pak Tony.

0: Morning Inspiration.
1: Nama Lulu Diana Triwijayana mungkin masih asing di telinga Anda, tapi dialah salah satu yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 2025 lalu dengan mengunci medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Namun siapa yang menyangka, gadis berusia 20 tahun itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Pacitan, Jawa Timur. Keluarga Lulu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan rumput yang tumbuh liar di ladang pekarangan dekat rumahnya untuk dijual. Sebagian atap rumahnya bocor dan rapuh termakan usia. Tidak hanya itu saja, lantainya pun sebagian mengelupas. Terlebih, keluarga ini memasak masih menggunakan kayu bakar dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Tak ada yang bisa menebak, dari keluarga sederhana tersebut itulah lahir seorang anak perempuan yang bisa membahagiakan kedua orang tua, juga membawa harum bangsa Indonesia di mata dunia. Namun, mengharumkan Indonesia di mata dunia bukanlah perkara mudah. Lulu harus melewati pahitnya jatuh bangun sebelum ia bisa menyanyikan Indonesia Raya di podium. Lulu sukses merangkum medali emas setelah menaklukkan trauma yang selama ini menghantuinya sejak kegagalan di Peru. Bayangan pahit itu berasal dari kejuaraan dunia remaja dan junior 2025 di Lima. Saat itu, Lulu tampil menyajikan di nomor snatch, namun gagal menyelesaikan clean and jerk dalam 3 percobaan. Kegagalan tersebut meninggalkan luka psikologis yang cukup dalam bagi Lulu, bahkan membuatnya terpuruk selama beberapa pekan. Dan trauma tersebut nyaris kembali muncul ketika Lulu tampil di kelas 48 kg putri SEA Games 2025. Ia membuka persaingan dan performa solid di snatch, mencatat total angkatan 84 kg. Hal itu membuat peluang emas Indonesia jadi terbuka lebar. Namun ketegangan memuncak saat memasuki fase clean and jerk. Pada percobaan kedua dengan beban 98 kg, Lulu gagal mengangkat barbel. Momen tersebut langsung mengingatkannya pada kegagalan di Peru. Ekspresinya sempat menegang, menunjukkan beban mental yang kembali datang di saat krusial. Alih-alih bermain aman, Lulu justru mengambil keputusan berani. Ia meminta beban dinaikkan menjadi 100 kg pada percobaan berikutnya. Keputusan itu menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk medali emas, tapi juga untuk mengalahkan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Angkatan tersebut akhirnya berhasil ditentaskan dengan sempurna. Sorak-sorai langsung menggema di arena. Lulu memastikan diri sebagai peraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus menutup bab kelam yang tertinggal dari kegagalan sebelumnya. Sahabat Sonora, dari kisah Lulu Diana ini, kita belajar bahwa kegagalan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Kita harus berani dalam menghadapi segala macam tantangan, dan kita juga harus berani untuk melawan rasa takut dan trauma di masa lalu.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, follow up ini tindak lanjut dari penetapan tersangka kasus korupsi program MBG dari tiga tersangka yang sudah diamankan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemarin ya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Rahdi menyebut upaya paksa itu dilakukan di Jakarta, di Bandung, dan di Bandung Jawa Barat ya. Lokasi penggeledahan ada di beberapa lokasi yang memang masih berlangsung pada beberapa tempat hingga tadi malam. Disampaikan bahwa penggeledahan tersebut difokuskan untuk melengkapi bukti terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional. Saat disinggung terkait objek yang digeledah, Syarif menyebut kantor dan rumah ketiga tersangka. Namun demikian, ia belum merinci lebih jauh lokasi-lokasi yang digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, selain 3 orang pimpinan BGN, yaitu Dadan Hindayana, ex-kepala BGN, kemudian ex-wakil kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi, Sony Sonjaya, dan mantan wakil kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan, Lodewijk Pusung. Kemudian ada satu tersangka baru berinisial AYS yang berasal dari pihak swasta. Adapun salah satu tersangka yakni Sony Sonjaya telah mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator kepada Kejaksaan Agung. Diketahui pengajuan sebagai justice kolaborator ini bertujuan untuk mengungkap siapa lagi dan siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tersebut.

Kahitna sampai nanti, sahabat Menora. Sampai jam, ya beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama. Selamat pagi. Di mana lagi nih yang sudah ikutan absen ya. Terima kasih, ada Pak Rois Hidayat dari Subang. Kenapa nih Pak? Selamat pagi saja kalau gitu ya. Ada lagi Pak Dedi, selamat bertugas. Apa kabar Pak Dedi? Cerah di seputar Ciater Subang. Have a great day ucapannya. Ya, kemudian juga selamat pagi disampaikan. Oh, Pak Kris. Halo Pak Kris, apa kabarnya? Terima kasih sudah absen juga. Dan tadi malam, bukan tadi malam sih, dini hari lebih tepatnya sekitar pukul 2 pagi, kalau ada yang melihat, ada yang sempat menonton, adalah hari pertama. Ini adalah opening ceremony pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung di Meksiko, di Amerika, dan di Kanada tahun ini, sahabat Sonora. Pembukaannya megah sekali, dan kita tentu saja ini menantikan laga-laga yang akan berlangsung. Ada puluhan tim yang akan berlaga, dan tentu saja Sonora juga akan terus menyajikan informasi-informasi dari dunia sepak bola, terutama Piala Dunia 2026, termasuk nanti sore ada program spesial yang kami persembahkan. Kita akan berbincang bersama dengan Bola Sport, redaksi bolasport.com, terkait dengan menakar siapakah jawara yang akan menjadi kampiun, ya, kampiun dari Piala Dunia 2026. Mungkin Anda juga boleh menebak-nebak nih dengan berbagai macam kekuatan, potensi-potensi yang dimiliki dari tim-tim yang akan berlaga. Ini menarik karena sesuatu yang ditunggu-tunggu sebagai salah satu kompetisi sepak bola terakbar 4 tahun ini, sahabat Sonora, digelar di 3 negara, dan banyak dramanya. Gak tahu kenapa nih episode kali ini. Sebetulnya bukan edisi kali ini saja, setiap penyelenggaraan Piala Dunia selalu ada drama-drama yang mewarnai, tapi kali ini ada publik di dalam negeri penyelenggara yang kemudian sepertinya tidak welcome ya, kurang welcome. Mereka tuh ada demo kayak di Meksiko, demo terkait dengan transparansi penggunaan dana untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Demonya tuh langsung di depan kantor pemerintah. Kemudian di Amerika Serikat sendiri juga ternyata banyak publik yang melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintahnya sendiri, sahabat Sonora, termasuk terkait dengan Piala Dunia. Kemudian drama pada saat tim Jepang latihan shock dengan kondisi lapangannya. Kemudian drama lagi, ada pelatih terbaik Afrika yang sepertinya mendapat hambatan ketika akan masuk Amerika. Timnas Iran yang hanya akan datang ke Amerika pada saat bertanding saja, selebihnya dia akan terbang ke Meksiko sebagai home base. Dan drama-drama lain mewarnai, sahabat Sonora. Kita tentu akan update dari dunia sepak bola, terutama dari ajang Piala Dunia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG berinisial AYS. Disampaikan oleh Kejaksaan Agung, AYS merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka Sony Sonjaya selaku wakil kepala BGN ketika itu untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. Selain itu, AYS juga memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah ditutup. Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, AYS juga memberikan sejumlah uang kepada tersangka Sony Sonjaya. Dengan demikian, total tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola MBG sudah mencapai 4 orang. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla atau JK, mengungkap pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membahas swasembada energi. Menurut JK, pihaknya sudah siap membantu sejumlah pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga gas. Ia menilai swasembada energi diperlukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Dia mengatakan Prabowo mendorong pembangunan energi nasional, khususnya green energy.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Piala Dunia 2026 sudah dimulai, sahabat Sonora. Opening ceremoninya sudah berlangsung pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang sempat menyaksikan, banyak sekali keseruan-keseruan dan ini menjadi tontonan, menjadi hiburan yang dinantikan oleh pecinta sepak bola dari seluruh dunia ya. Tentunya kita di Indonesia juga bisa menyaksikan banyak bahasan-bahasan, termasuk Sonora juga mempersembahkan pesta bola dengan konten-konten tentang Piala Dunia yang bisa Anda simak di platform kita di radio maupun nanti kita juga live TikTok atau juga di YouTube ya, dalam diskusi-diskusi bersama dengan pengamat atau juga dengan ahli analis sepak bola ya. Pastikan Anda menyimak terus, mengupdate terus. Kita akan lanjut lagi pagi ini ya, kita juga akan membahas soal serba-serbi sepak bola ini, Piala Dunia ini, sahabat Sonora, sambil Anda juga nanti boleh berbagi pendapat atau komentar tentang penyelenggaraan Piala Dunia. Ya, kita masih kecewa lah ya, Indonesia gagal, padahal sedikit lagi bisa maju, salah satu tim yang bisa berlaga di Piala Dunia, tapi mungkin belum rezeki ya. Next, mudah-mudahan di tahun 2030 kita bisa mewujudkan mimpi Indonesia untuk bisa tampil dalam ajang pesta bola terakbar, kompetisi paling besar sepak bola di muka bumi ini, World Cup Piala Dunia 2026. Dan yang pasti ada banyak fakta-fakta yang menarik di Piala Dunia 2026 ini. Anda juga boleh kalau mau kasih prediksi menurut Anda dengan segala potensi kekuatan masing-masing tim, kekurangan dan kelebihan para personil atau pemain yang turun. Ini kan banyak nama-nama besar yang akan mewakili negara-negara mereka masing-masing dalam ajang ini. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara menurut prediksi Anda, menjadi yang paling the best yang masuk ke final kemudian menang di laga final itu? Pesta bola atau Piala Dunia sendiri akan berlangsung dari tanggal 11 kemarin sebetulnya ya, atau dini hari kita sudah saksikan pertandingan awalnya dan nanti akan berakhir pada tanggal 20 Juli. Cukup panjang ya, karena ada banyak ratusan laga akan terjadi berlangsung dalam Piala Dunia ini, sahabat Sonora. Oke, silakan Anda boleh sampaikan prediksi Anda, kira-kira siapa nih tim yang akan menjadi juara, atau mungkin Anda punya kuda hitam ya, tim-tim yang tidak diprediksi, tidak dijagokan tapi ternyata bisa terus melaju sampai ke babak-babak puncak gitu ya. Anda boleh sampaikan pendapatnya pagi ini. Kita update dulu satu informasi lalu lintas. Ada sahabat kita Widi Chandra yang akan menyampaikan laporannya. Selamat pagi, silakan Widi Chandra.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tangerang ke arah Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca berawan. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Kebon Jeruk.
0: Widi Chandra, terima kasih informasi Anda. Kita lanjut, disampaikan juga Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong. Menyapa semua sahabat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor BSD ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah pagi ini. Salam sehat. Kemudian juga terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini dilakukan oleh elemen mahasiswa, mungkin bisa dicermati juga untuk sahabat-sahabat ya. Hari ini 12 Juni juga merupakan tanggal genap ya. Silakan bisa mencermati kebijakan ganjil genap di beberapa ruas jalan yang berlaku gage. Sementara itu Jasa Marga juga sudah bersiap ini untuk memberlakukan kontraflow, tentu saja berkoordinasi dengan kepolisian ya, kontraflow di ruas tol Jakarta Tangerang, kemudian tol Jagorawi dari Cimanggis sampai dengan Cipayung, kemudian tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan.

Ya, jadwal Piala Dunia 2026 secara lengkap ini sudah tersedia setelah FIFA merilis agenda resmi turnamen yang akan berlangsung selama lebih dari satu bulan dari tanggal 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Nah, Piala Dunia kali ini akan mencatat sejarah sebagai edisi terbesar sejak kompetisi ini pertama kali digelar pada tahun 1930. Nah, untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara. Ini meningkat dari 32 tim nambah 16 negara ya, 38 negara yang digunakan sejak Piala Dunia 98 di Prancis. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, turnamen ini juga menjadi yang pertama diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 16 kota dipilih sebagai tuan rumah pertandingan dari fase grup sampai dengan final nanti. Dan dengan menambah peserta, tentu saja FIFA juga otomatis menggunakan format baru dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Sebanyak 48 peserta telah dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grupnya ini nantinya otomatis lolos ke fase gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melanjutkan perjalanan ke babak berikutnya. Dengan skema tersebut, babak knockout tidak lagi dimulai dari 16 besar, melainkan langsung dari babak 32 besar. Nah, total pertandingannya juga cukup banyak selama lebih dari satu bulan ini, sahabat Sonora. Ada 104 laga. Ini menjadikan Piala Dunia kali ini sebagai edisi Piala Dunia dengan jumlah pertandingan terbanyak sepanjang sejarah. Tentu tim-tim yang berlaga akan all out, akan berjuang sampai titik keringat penghabisan gitu ya. Bukan titik darah ya. Pokoknya mereka akan fight untuk negaranya dan menjadi satu kebanggaan bisa mewakili negaranya di ajang ini, sahabat Sonora. Dan biasanya kalau setelah Piala Dunia itu akan muncul tuh nama-nama baru yang akan meramaikan bursa transfer di laga-laga liga-liga di berbagai negara ya, termasuk liga-liga di Eropa, sahabat Sonora. Tentu kita nantikan. Dan kalau Anda punya prediksi, kalau Anda boleh tebak siapa kira-kira nih yang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora. Silakan Anda boleh sampaikan prediksi Anda di 0812 122 9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Androcles dan Singa, dongeng Romawi kuno. Androcles menjalani kehidupan yang sangat melelahkan setiap hari dengan terus-menerus bersih-bersih dan memasak di rumah besar milik Grosus, tuannya yang malas di pinggir kota Roma. Karena upahnya per hari hanya satu potongan kecil keju yang sangat keras, Androcles memutuskan kabur ke hutan tengah malam. Saat berjalan di tengah kegelapan hutan yang menyeramkan, tiba-tiba terdengar suara lolongan dari balik semak-semak. Meskipun ketakutan, Androcles mendekati semak-semak itu dan mendapati seekor singa yang sangat besar.
2: Ada singa besar!
3: Tolong bantu aku! Kakiku tertusuk duri dan aku tidak bisa mengeluarkannya.
2: Baiklah, akan aku bantu kau.
1: Androcles dengan ngeri memegang kaki singa dan mencabut duri itu selembut mungkin.
3: Ah, akhirnya. Terima kasih ya manusia. Ngomong-ngomong, namaku Leo.
1: Sejak hari itu, Androcles dan Leo tinggal bersama di hutan dan menjadi sahabat. Namun suatu pagi, seorang prajurit tiba-tiba muncul dan menangkap Androcles saat sedang mengumpulkan buah-buahan. Androcles dibawa menggunakan gerobak kuda ke Roma dan diserahkan kepada seorang penjaga gemuk bernama Nikus.
4: Selamat datang, pria kurus.
1: Nikus menyeret Androcles masuk ke dalam penjara yang kotor dan gelap.
5: Hei, ada apa ini? Kenapa aku diseret sampai ke penjara seperti ini?
4: Besok, kamu akan pergi ke arena untuk bertarung.
5: Hah? Bertarung? Bertarung dengan siapa?
4: Tentu saja dengan singa yang ganas.
1: Malam itu Androcles tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia dipaksa keluar ke arena di hadapan ribuan orang Roma yang bersorak-sorai. Mereka ramai-ramai teriak meminta untuk mengeluarkan singa ke arena. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka dan seekor singa besar keluar mendekat.
5: Oh tidak! Aku akan dimakan hidup-hidup.
1: Tapi bukannya menyerang, singa itu justru menjilat Androcles dengan ramah. Androcles pun mengenali teman lamanya.
5: Hah? Leo? Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Leo?
3: Aku ditangkap setelah mereka menangkapmu. Mereka membawaku ke sini dan memasukkanku ke dalam kandang yang penuh dengan singa lain.
1: Para penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Penonton mengira bahwa Androcles adalah seorang pahlawan yang bisa menjinakkan singa. Kaisar Romawi yang ikut menonton di arena sangat terkesan dan akhirnya membiarkan Androcles dan sahabatnya Leo si singa pergi. Berkat ketulusan dan kebaikan masa lalu, Androcles pun diberi kesempatan dan mereka berdua pun kembali ke hutan untuk hidup bersama-sama dengan aman, bahagia, dan juga bebas. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya.

0: Oke, selamat pagi sahabat-sahabat yang juga menyaksikan di Tok-Tok pagi ini. Seru banget, ada yang dari Wamena tadi, Mas Rian Febrian, ada Kiki, ada Suparni Ani, ada siapa lagi ya tadi yang sudah bergabung ya, Cat Mobil Tangerang, ada Marta Fausti Unggik, selamat sore dari Flores. Hai Flores, apa kabarnya? Gimana cuaca di sana? Pak Steve nih katanya kalau bicara Piala Dunia, favorit dari dulu sih Samba ya. Tim Samba tuh Brazil, Amerika Latin. Ada Mbak Asti, semangat terus ya yang hari ini mau rehearsal buat graduation and year end performance. Lancar semuanya. Ada Tentara Langit, pagi-pagi Jumat Mubarak, semangat-semangat. Awo, salam dari Bumi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Molly Love, selajak kapan Sonora ada di TikTok? Sudah lama kita ada di TikTok ya. Ya, rajin-rajin nonton kita ya di TikTok ya. Terima kasih banyak. Ada Indri dari Karawang, Kak Indri, selamat pagi. Kemudian juga ada SLR, halo SLR. Ada Rui, halo Rui, apa kabarnya? Ada Dini, tadi juga ada Mbak Dini, ada Mas Julindo dari Lampung juga sudah bergabung, terima kasih banyak. Kira-kira tim favorit yang nanti akan menjadi juara Piala Dunia, tebakan Anda siapa nih? Mungkin sudah punya terawangan-terawangan tertentu, boleh kasih update nih sahabat Sonora, tim favorit yang kira-kira akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Kita akan update dulu informasi-informasi lalu lintas pagi ini, khususnya di beberapa ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Ya, informasi-informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Sahabat Sonora, hati-hati di jalan dan tetap juga selalu cek saldo uang elektroniknya. Selalu mencukupi pada saat akan masuk ke ruas tol. Disampaikan untuk tol dalam kota sudah padat dari Cawang sampai Tebet. Sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang sampai Cawang lancar. Untuk gerbang tol Halim 3 sampai Senayan berlaku kontraflow pagi ini. Tol Jakarta-Tangerang atau tol Janger, pantauan lalu lintas dari Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar. Kemudian arah sebaliknya padat dari Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Sementara tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar juga di kedua arahnya. Beralih ke tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar dua arah. Cimanggis sampai Cipayung saat ini juga berlaku kontraflow. Ruas tol Jakarta Cikampek Jatiwaringin kilometer 6 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Sebaliknya Cikampek Dawuan Cikarang Cikunir hingga Cawang lancar. Disampaikan juga untuk update terkini di tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar. Hati-hati di akses masuk kilometer 48 arah Jakarta, ada perbaikan portal batas ketinggian di lajur 1. Ruas tol Purbalenyi pagi ini dilaporkan untuk lalu lintasnya lancar dari Dawuan pada Larang Pasir Cilenyi maupun ke arah sebaliknya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Maroon 5 dengan She Will Be Love, sahabat Sonora, sudah kita simak. Mungkin informasi terkait dengan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini, sahabat Sonora, ada beberapa ruas jalan yang harus dicermati, diwaspadai, terutama Anda yang beraktivitas di Jalan Protokol Jakarta, Jenderal Sudirman, Tamrin, Medan Merdeka. Ini adalah titik-titik yang krusial yang mungkin akan ada rekayasa lalu lintas, ada pengalihan arus. Jadi harus direncanakan dengan baik untuk rencana kegiatan Anda hari ini. Untuk aktivitas demonstrasinya sendiri, prediksinya itu berlangsung nanti siang sekitar ya setelah sholat Jumat ya. Dan ada sekelompok elemen mahasiswa yang akan bergabung. Estimasi massa itu mencapai 1.500 orang yang akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Jadi ini perlu dicermati terus, sahabat Sonora. Kemudian selain di sekitar Bundaran HI, akan ada Long March juga di Jakarta Timur sekitar Rawamangun. Lalu juga ada beberapa isu yang akan disuarakan oleh adik-adik mahasiswa ini, dari penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak, penghentian program MBG dan proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan desakan tegas agar Presiden juga memperbaiki kekeliruan dalam kebijakan pemerintah. Sudirman, Tamrin, Jalan Imam Bonjol, Gatot Subroto, Kiai Haji Mas Mansur, ini beberapa ruas jalan yang berpotensi terdampak dari aktivitas unjuk rasa nanti siang. Kebon Siri Menteng, depan kantor BGN, juga ini aktivitas unjuk rasa terjadi di sana. Kemudian Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi update terus ya, sahabat-sahabat Sonora, direncanakan dengan baik untuk perjalanan Anda hari ini. Pak Dami Atawolo, selamat pagi, tadi berbagi info di Jalan Cipayung yang ke arah Taman Mini pagi ini ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya. Cuacanya berawan, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Ada Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Komentar pagi ini, saya memilih Argentina juara bertahan. Dalam sejarah Piala Dunia memang belum ada yang bisa back to back ya. Satu juara adalah juara dari edisi sebelumnya. Tapi kita lihat ya, enggak apa-apa. Sah-sah saja Pak Siprianus menyampaikan untuk prediksinya ya, Argentina, ada Messi di sana. BTW boleh dong diupdate ya untuk perkembangan rencana demo aksi. Semoga aman selalu, cuaca pagi ini di Karawang masih mendung. Ada Pak Seya, paling tidak Argentina atau Portugal apa ya katanya. Ini dua negara nih yang dijagokan oleh Pak Seya. Kalau Pinka, lomba Pinka, Mas Yudi aku tim Spanyol katanya. Mengingat kemarin kan bisa juara dunia Eropa dan pemain mudanya pun keren-keren sih. Semoga juara ya. Wow. Ada Jumirah, selamat pagi Mbak Jumirah. Selamat pagi sahabat Sonora dan staff. Pagi ini semangat dan sehat selalu. Dari Bahtera Makmur Selatan, Rohil Riau. Rohil itu Rokan Hilir ya. Menyapa salam dari Ibu Mira Prawoto. Siap, terima kasih. Pak Heri dari Bekasi, selamat pagi. Terpantau lalu lintas mau menuju Serpong, Tol Jor, ramai lancar pagi ini. Hati-hati di jalan, Pak Heri. Ada Mbak Imung, selamat pagi. Mbak Imung, Keranggan Permai. Halo, Mbak Imung ini kira-kira jagonya siapa nih Mbak Imung? Boleh update juga, silakan. Kita tunggu yang lain yang mau kasih prediksi yang menjagokan negara tertentu menjadi juara Piala Dunia kali ini. Silakan, boleh sharing ya. Yang di TikTok juga boleh. WhatsApp boleh 0812 1229200.

Ya, salah satu yang menarik ya, pelatih timnas Inggris. Inggris salah satu tim yang akan berlaga di Piala Dunia nanti. Dia mulai menemukan ritme permainan yang diinginkan menjelang Piala Dunia 2026. Apakah Inggris ini salah satu negara yang dijagokan oleh banyak orang? Adakah sahabat Sonora yang juga menjagokan Inggris sebagai calon juara untuk Piala Dunia kali ini? Disampaikan oleh Thomas.

0: Backstreet Boys, More Than That. Sahabat Sonora, sudah hampir pukul 7. Ada Berlian, apa kabar? Surabaya gerimis pagi ini bang, katanya. Oke, bahas Meksiko versus Afrika Selatan. Nanti kita akan update beritanya ya, sesaat lagi. Ada Eis, Sonora masih siaran. Wah, saya pendengar sejak zaman SMK tahun 96. Halo Eis. Ada juga Antoni Iskandar, salam sejahtera untuk kita semua. BSD cerah, secerah masa depan, amin. Doain yang baik-baik saja, aminkan yang baik-baik. Ada Total Football tadi, siap. Kemudian juga Dini Rahmawati, Dance Rizky. Mas info dong, katanya ada pergerakan demo ya hari ini untuk lalu lintas. Siap, jadi memang demo akan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia. Kalau informasi yang beredar memang prediksinya setelah sholat Jumat, jadi setelah makan siang nanti. Dan elemen mahasiswa ada 1.500an orang yang akan bergabung. Beberapa ruas jalan yang perlu diwaspadai, ada pengalihan arus, ada rekayasa lalu lintas. Jalan protokol Jakarta ya, Sudirman, Tamrin, Medan Merdeka. Kemudian di sekitar Kebon Sirih, Menteng juga ada demonstrasi di depan kantor BGN, Badan Gizi Nasional. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat bisa perencanakan perjalanannya supaya tidak terjebak kemacetan atau kepadatan di sekitar lokasi. Atau yang tidak terlalu urgent, mungkin bisa sudah memikirkan kira-kira mau lewat mana nih, jalur alternatif yang bisa digunakan in case kalau di ruas-ruas jalan tadi ada penutupan atau ada rekayasa lalu lintas pagi ini. Ya, ada Rama Wijaya, selamat pagi Mas Yudi, Denpasar mendung syahdu pagi ini. Selamat pagi, Bli Rama Wijaya, matur suksme infonya. Denpasar, sehat-sehat semuanya. Ada Kakak Lina, apa kabar? Endro Bagus, halo Endro Bagus. Ada lagi, siapa lagi yang sudah bergabung? Pak Teguh Kumis. Kumisnya kalau ada penasaran ya, saya juga penasaran kumisnya seperti apa. Ada lagi Mbak Asti, terima kasih semangat untuk aktivitasnya pada pagi ini. Dan tadi ada Dangsur juga, selamat pagi Kang Dangsur yang ada di Ciamis hadir. Lalu juga ada siapa lagi, Pak Ferdi Hidayat, selamat pagi Ferdi Hidayat, sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Kemudian di Mas Wawan, selamat pagi, mau ikutan komen dong tentang Piala Dunia 2026. Prediksinya sih di final antara Argentina versus Amerika Serikat, dengan segala intrik-intrik dan kusuk-kusuknya, saya prediksi Piala Dunia 2026 ini penuh dengan drama-drama. Memang sudah bukan prediksi lagi, sejak persiapan juga banyak drama-drama mewarnai Piala Dunia 2026. Kita akan update ya di jam 7 ini beberapa berita dari ajang Piala Dunia 2026.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora update Pesta Bola 2026.
0: Sahabat Sonora, tim Meksiko berhasil menang 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga pertama Grup A Piala Dunia di Estadio Azteca. Kemenangan ini membuat Meksiko saat ini berada di puncak klasemen Grup A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu Afrika Selatan harus menempati posisi juru kunci Grup A dengan 0 poin. Dalam laga ini Meksiko tampil dominan sejak awal permainan. Meksiko sebagai tuan rumah sudah bisa mencetak gol di menit ke-9 lewat tendangan keras Julian Quinos